Rombat Suara Budaya Geraha. Sebelah 5,1 perempat ternate ya, Suara Budaya Kira masih di perempat pagi juga ya. Di pagi hari ini sapa budaya, dorong tahu kata Randa nih, kayak rempah-rempah dari herbal ini tuh merupakan yang saling menguntungkan ketika kalau orang ingin makan lebih sehat tanpa mengorbankan kenikmatan rasa ya. Jadi ada berbagai penelitian juga menunjukkan kalau rasa itu tuh menjadi faktor utama ya mempengaruhi pilihan makanan sehari-hari sapa budaya. Karena itu torang kalau mau bikin makanan sehat gitu ya, tetap terasa enak itu sangat penting sapa budaya. Jadi bumbu-bumbu herbal juga terdiri dari berbagai bentuk dan juga ya sapa budaya berbagai bentuk gitu ya sapa budaya, seperti segar, pasta, kering maupun beku ya sapa budaya, kering atau freeze dried sapa budaya. Karena kalau tolong menambahkan bumbu herbal bahkan dalam jumlah yang kecil kayak macam 1-5 gram per hari, itu juga bisa memberikan manfaat kesehatan sekaligus menambah kelezatan pada rasa makanan. Jadi sapa budaya, kalau makanan olahan, makanan kemasan, serta makanan yang restoran itu menjadi sumber natrium terbesar dalam pola makan sehari-hari, sehingga itu penting sekali untuk orang membatasi untuk mau mengkonsumsinya sapa budaya. Jadi harus tahu nih cara memberi rasa pada makanan dengan rempah dan juga bumbu herbal, dan membantu meningkatkan ya minat memasak di rumah. Nah sapa budaya, jadi bumbu dapur alami yang paling sering digunakan di rumah pasti itu lade atau merica ya sapa budaya. Karena lada atau merica ini tuh terahannya mampu untuk memperkaya cita rasa dan juga aroma masakan, sehingga terompe masakan hidangan tuh terasa lebih menggugah selera. Tetapi juga dikenal bisa membantu melancarkan pencernaan ya, meningkatkan penyerapan nutrisi penting dalam tubuh kita, serta memberikan sensasi hangat yang membuat makanan tuh terasa lebih nyaman dan nikmat saat orang konsumsi ya. Selain itu juga ada daun salam ya sapa budaya. Ini tuh pasti sapa budaya paling sering dan juga selalu pakai juga ya untuk memasak sayur asem atau berbagai macam makanan lainnya. Karena daun salam ini tuh punya aroma yang lembut, terlalu menyengat, tapi bikin masakan tuh lebih sedap gitu ya sapa budaya. Jadi kayak selain sayur asem, bisa dong pakai di nasi uduk, sop ayam, dan tumis-tumis begitu sapa budaya, sampai juga dengan pepes gitu ya. Karena daun salam ini sering dimasukkan langsung saat masakan rebus. Selain itu juga ada ketumbar ya sapa budaya. Kalau penggunaan ketumbar yang tepat dalam bumbu masakan itu bisa membantu mengeluarkan aroma dan rasa gurih hangat yang khas. Selain itu ada kunyit atau kuning ya sapa budaya. Warnanya yang kuning alami ya sapa budaya, sekaligus dia aroma yang memang khas membuat terompe masakan tuh terasa lebih mengunggah selera ya. Jadi membuat kunyit tuh bisa jadi lebih memperkaya rasa di masakan gitu sapa budaya. Kunyit atau di sini bilang kuning ya sapa budaya, juga mengandung kurkumin yang dikenal sebagai sifat antioksidan dan antiinflamasi. Ada juga kencur sereh ya sapa budaya, atau ada juga sapa budaya kemiri, ada jahe atau guraka ya sapa budaya, tadi sereh atau gramakusu orang sini bilang, ada juga kayu manis dan juga lengkuas sapa budaya. Jadi kalau lengkuas ini biasa tara segera digunakan ya sapa budaya, tapi disarankan untuk menyimpan lengkuas di dalam kulkas agar dia pe kesegaran tetap terjaga dan juga tekstur tidak kering sapa budaya. Apalagi kalau dorong so pakai penyimpanan yang tepat, aroma dan cita rasa khas lengkuas juga bertahan lebih lama sehingga tetap optimal saat digunakan sebagai bumbu masakan. Nah itu ya sapa budaya, jadi meski penyedap alami umumnya aman, tapi sapa budaya juga perlu memperhatikan DP penggunaan agar torang perasa makanan juga seimbang dan juga tetap sehat ya.
perhatikan nih tolong respon tubuh terhadap rempah daun aromatik atau jamur tertentu, karena ada beberapa orang durian tuh bisa mengalami reaksi alergi. Jadi pilih bahan yang segar berkualitas untuk menjaga cita rasa sekaligus nutrisinya. Nah itu ya sahabat budaya, beberapa bumbu alami ya sahabat budaya, ini trik untuk memaksimalkan rasa masakan dengan bumbu dapur alami.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Alsinto bilang bulu tui, bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, dorang juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan cuma makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya Juanga Kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

95,4 Ternate Suara Budaya Keraha. Sapa Budaya di pagi hari ini waktu menunjukkan 9.51 waktu Indonesia Timur. So mau jam 10 pagi ya Sapa Budaya, saatnya untuk saya Sri Nugra Patepi dulu dari Ron dengar Sapa Budaya di day part 1 Sapa Budaya di pagi hari ini. Dan juga nanti di day part 2 Sapa Budaya Kerasi yang ada nanti yang Batamang Sapa Budaya juga ya di siang hari ini sampai di jam 6 sore. Mewakili bertugas di pagi hari ini saya Sri Anugrah Batamia sampai baik udah apa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: 아야야다.
1: �unda, gimana kak pesta ulang tahunnya?
2: Asik, dikasih ini bun.
1: Oh, makanan.
2: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
1: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
2: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
1: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
4: Yohasi Wolop Lim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Yohasi Wolopli Mekobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kie Rahang.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Yohasi Wolof 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Yohasi Wolopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Roempat, suara budaya Kiai Rahab.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: pesta ulang tahunnya.
1: Asik, dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

فاسعوا إلى ذكر الله.

0: وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، sama-sama mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, serta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Hadirin, di suatu pagi yang tenang, Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan menyusuri Masjid Nabawi sebagaimana kebiasaan beliau. Perhatian dan kepeduliannya selalu tertuju kepada para sahabat. Saat itu pandangan beliau tertuju pada seorang sahabat yang duduk menyendiri di salah satu sudut masjid. Wajahnya tampak murung, penuh kegelisahan. Ia adalah Abu Umamah. Rasulullah SAW pun mendekatinya dengan penuh kasih sayang. Beliau bertanya, apa yang sedang ia alami sehingga tampak begitu murung? Abu Umamah menjawab lirih bahwa ia tengah terlilit hutang yang akan jatuh tempo, sementara ia belum yakin sanggup melunasinya. Kegelisahan itulah yang menggerogoti hati dan menghalangi semangatnya sahabat Abu Umamah. Mendengar penuturan sahabatnya, Rasulullah SAW tidak menasehatinya dengan panjang lebar, melainkan Nabi SAW memberikannya solusi yang sederhana namun sangat mendalam. Beliau mengajarkan sebuah doa untuk dibaca di waktu pagi dan sore hari, doa yang menjadi benteng hati dan pembuka jalan keluar. Doa tersebut adalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubun, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan duka cita, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan pengecut, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Abu Umamah menerima doa tersebut dengan penuh keyakinan. Ia mengamalkannya secara istiqamah, disertai usaha nyata untuk melunasi tanggungannya. Hingga pada akhirnya, atas izin Allah, ia mampu melunasi semua hutangnya dan kehidupannya pun kembali tertata. Dari doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ada 4 pelajaran penting yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menjauhi kesusahan dan duka cita yang berlarut-larut. Kesedihan adalah fitrah manusia, namun larut di dalamnya adalah hal yang merugikan. Jika hati terus dirundung susah, pikiran menjadi buntu, langkah terasa berat, dan peluang yang terbentang pun seolah tertutup. Masalah yang sebenarnya bisa diatasi tampak lebih besar karena kita terlalu fokus pada kesedihan, bukan pada solusi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana dhalika khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik. Hal ini tidak dimiliki oleh siapapun selain seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila ia tertimpa musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis ini menegaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh larut dalam luka. Sabar ketika diuji dan syukur ketika diberi nikmat adalah kunci agar hidup senantiasa berada dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran kedua adalah menghindari kelemahan dan kemalasan. Doa tersebut juga mengingatkan agar kita tidak terjerumus dalam kelemahan dan kemalasan. Lemah berarti menyerah sebelum berjuang. Sedangkan malas adalah menunda-nunda pekerjaan hingga akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Keduanya bisa membuat seseorang kehilangan potensi terbaik di dalam dirinya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jis." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Kekuatan yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi juga tekad, mental, dan semangat untuk menghadapi kehidupan. Allah menolong hamba yang berusaha, bukan yang berpangku tangan. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah menjauhi sifat kikir dan pengecut. Sifat kikir menghalangi seseorang untuk berbagi. Ia sibuk menumpuk harta, tetapi justru diperbudak oleh hartanya sendiri. Sementara sifat pengecut mengekang jiwa, sehingga seseorang tidak berani melangkah, apalagi menyuarakan kebenaran. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Syarru ma fi rajulin syuhun hali' wa jubnun khali'." Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut. Dari sini jelas bahwa kikir adalah penjara bagi harta, sedangkan pengecut adalah penjara bagi diri seseorang. Orang kikir kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, sementara orang pengecut kehilangan kesempatan untuk membela kebenaran. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah berlindung dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Utang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi jangan sampai menjadi kebiasaan. Hutang seringkali menimbulkan kegelisahan, bahkan bisa menyeret seorang pada kebohongan dan ingkar janji. Lebih parah lagi jika terjerumus di dalam hutang ribawi yang merusak keberkahan hidup. Selain itu, ada pula yang disebut dengan tekanan manusia. Tekanan ini bisa muncul karena hutang, karena merasa berhutang budi, atau karena takut kehilangan simpatik. Tekanan semacam ini membuat hati tidak lagi merdeka, seolah nurani di penjara. Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti bahaya hutang. Tidak sedikit orang yang kehilangan kehormatan karena terlilit hutang. Doa ini adalah bentuk permohonan agar Allah mencukupkan rezeki kita sehingga tidak bergantung kepada selainnya dan tetap merdeka di dalam bersikap. Doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah bukan sekedar rangkaian kata, tapi sebuah panduan hidup. Ia mengajarkan bagaimana seorang mukmin harus menyikapi kesedihan, melawan kelemahan, menjauhi sifat tercela, dan menjaga diri dari belenggu hutang. Jika doa ini kita amalkan dengan penuh keyakinan, disertai usaha nyata, insyaallah hidup kita akan lebih tenang, langkah lebih mantap, dan hati lebih merdeka. Kita pun bisa menjalani hari-hari dengan jiwa yang lapang, karena sadar bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhi kita dari sifat-sifat yang madmumah, yang tercela, dan Allah hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idha kuri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samil alim. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimin. Fastaghfiruhu min kulli dham innahu huwa al-ghafurur rahim.

0: Nih, anak-anak nanti doa jangan beribut.
1: Sawu sufufakum baina tasfiyat as-sufuf min tamami salah. Aqimi salah irhamni wa yarhamkum Allah. Salli. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Jemaah, mari sama-sama salat gaib atas meninggalnya

baiklah pendengar di mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya khutbah dan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, pengundang siaran Rifaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Dani beserta saya Aryan Dipara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bermain lebih tenang.
2: More stable, and that's good. No, I mean for sure.
3: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
2: So I'm really happy with the performance.
1: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambsdon. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Abad budaya pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 telah menjalani tahapan pra-pendidikan dan pelatihan pradiklat setelah dinyatakan lolos seleksi. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diklat menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya telah mengumumkan hasil seleksi pada Juni lalu. Sebanyak 62 peserta dinyatakan lolos dan akan bertugas pada tingkat Kota Ternate. Pradiklat berlangsung sejak 26 Juni hingga 5 Agustus 2026. Latihan dipusatkan di dua lokasi yakni halaman Gudang Bulog Moya dan lapangan Ngaralamo Soasio, Kota Ternate. Sementara itu, pendidikan, pelatihan, dan karantina peserta direncanakan berlangsung selama 10 hari di Hotel Boulevard. Pada seleksi tingkat nasional, Haikal Kadhafi Laode, siswa SMA Negeri 4 Kota Ternate berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan tugas kenegaraan tahun 2026. Selain itu, 4 peserta lainnya berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat provinsi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Ternate Nuriyadin Rahman mengatakan, selama prediklat, peserta tidak hanya menjalani latihan peraturan baris berbaris atau PBB, tetapi juga mendapatkan pembinaan mental, disiplin, fisik, serta berbagai materi pendukung. Selain latihan PBB, peserta juga dibina mental dan disiplin latihan fisik serta menerima materi dari TNI, Polri, literasi digital hingga pembekalan dari Densus 88. Nuriyadin yang juga sebagai Sekretaris Panitia Daerah Pembentukan Paskibraka Kota Ternate menjelaskan, pembinaan tersebut bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, nasionalisme, serta karakter yang kuat sebagai calon pimpinan bangsa. Menurutnya, pada tahap diklat, peserta akan lebih fokus pada latihan teknis di lapangan yang direncanakan dimulai pada 15 Juni di lapangan Salero sebagai persiapan petugas pengibar dan penurun bendera. Sampai di sini kabar kira-kira pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai terima kasih kembali di kabar kira-kira selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sahabat Budaya, orang kembali baku dapat lagi dalam program Pantun Se Salam di edisi siar hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan. Tentunya kawal ngoni di Pantun Se Salam sampai tuntas nanti pada pukul 15

0: selalu terhibur bersama torang di Pro Ampa Ternate. Silakan yang mau kirim pantun, yang mau sampaikan pantun luar biasanya, boleh lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Saya spilkan di HP nomor di 312-6518 kode area 0921, juga di 0821-9526-6695. Yang mau WhatsApp juga boleh di 0853-9853-3951. Dan di ujung telepon so ada Oke, sayang sekali terputus. So ada yang kabur. Bisa coba kembali sahabat budaya. Nah ini sudah gabung lagi, saya terima. Halo, pantun sesalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ato.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi kah ini?
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Baik Pak Junaidi di Ambon. Bagaimana kabar Pak Junaidi?
1: Ambon aman terkendali.
0: Aman berarti sia, berarti hati dan pikiran juga aman terkendali nih Pak Junaidi. Alhamdulillah. Baik Pak Junaidi. Iya, Pak Junaidi mau kirim-kirim pantun boleh, silakan.
1: Boleh. Boleh.
0: Boleh Pak Junaidi, silakan.
1: Kita mau pantun nih.
0: Iya, ayo silakan Pak Junaidi.
1: Ya, berlayar ke Pulau Banda.
0: Cakep.
1: Kembali lagi ke Hudah Ternate. Walaupun ibu-ibu sudah menjanda,
0: yep,
1: tetap kenang di hati kita yang juga.
0: Kayak begitu. Pas sudah kalau duda deng janda baku dapat, tetap aku senang sudah. Yang penting
1: iya udah janda duda toh. Asal jangan punya.
0: Iya betul. Cocok.
1: Satu lagi.
0: Siapa Junaidi?
1: Kebaena gunung yang tinggi.
0: Cakep.
1: Laut Samaratana. Sungguh enak orang yang pergi, orang yang tinggal apa rasanya.
0: Okay. Ya. Baik Pak Junaidi, dua pantun so dikirimkan siang ini. Masih ada lagi?
1: Rena, Rena, Rena.
0: Cakep. Pantun. Oh ini pantun atau apa ini Pak Junaidi? Pantun ketiga masih ada barangkali?
1: Cuma dua
0: gitu. Oh dua, terus apa tadi maksudnya Rena-Rena?
1: Maksudnya kira lagu.
0: Oh okay, gitu, kira me pantun ada Rena-Renanya gitu. Oke. Okay.
1: Lagu tuh Rena-Rena.
0: Oh lagu dangdut, mau badenger lagu dangdut.
1: Oh kalau lagu biasa bisa.
0: Lagu biasa sudah supaya dangdut nanti sore baru diputar.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh kalau lagu biasa Marina Mariana jo.
0: Marian, okay, dicarikan lagunya Pak Junaidi. Silakan salam salam pas apa ini?
1: Salam untuk Bunda Els di Manado, Fika juga di Manado, ada Bung siapa nama Bung Tahir, Tahir lalu ko ama ko Aipa di juga. Cabung Iping ya, Pak Abdul juga yang Tidore, Pak Acim Mangadua. Lalu kemudian ada Abdul Rahim yang ada di Kalimantan Timur. Selamat siang semua, harapan sehat. Ada Nasrun, ada Pak Nasrun, ada Ibu Farida juga. Selamat siang, selamat sehat. Mama Indah, Kejale, masuk juga Mama Indah, sudah pepantun dari Ambon ini. Ada kucing dari Ambon, Pak Ibu Indah juga, Ibu Mbak Indah juga yang di sana. Selamat siang harapan saya, sehingga Ono Otis juga. Semua-semua sudah ada pasalnya Pak Junaidi. Itu dulu Bung Ato, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih Pak Junaidi. Waalaikumsalam. Sahabat budaya yang mau balas Pak Junaidi pepantun boleh ya, ataupun yang mau kirim pantun langsung kirim kemari sudah sahabat. Untuk teleponnya boleh di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. Saya ulangi ya, 0821-9526-6695. WA me boleh di 0853-9853-3951. Dan di ujung telepon

0: Ada lagi yang bergabung, saya menyapa. Halo, pantun saya salam. Oh, salah pencet. Halo, pantun saya salam.
1: Halo, pantun saya salam. Bung Ato, sahabatku.
0: Ya, orang Tolowa Tidore, Bung Din, yang paling baik hati dan tidak sombong. Sehat, ya, Bung Din.
1: Amin, amin.
0: Ya, oke, okay, Pak. Bung Din, silakan pantunnya, Bung Din.
1: Dua pantun.
0: Baik, silakan, Bung Din.
1: Pantun pertama begini. Ke Semarang sama masinis.
0: Cakep.
1: Di perjalanan melihat gadis.
0: Cakep.
1: Ada orang bibirnya manis. Kalau lewat, kalau ngomong kelewatan sakit. Ada orang bibirnya manis.
0: Cakep.
1: Kalau ngomong kelewatan sadis.
0: Cakep.
1: Kedua.
0: Oke, yang kedua, ayo silakan.
1: Kuda kereta boleh disewa.
0: Cakep.
1: Mohon jangan kerawa-rawa.
0: Cakep.
1: Jadi orang jangan terlalu jumawa. Nanti ke depan, nanti kelak hidup sengsara.
0: Cakep.
1: Ini saya menghimbau, jadi orang jangan terlalu sombong, jumawa. Itu kan artinya jangan terlalu sombong.
0: Betul, Bung Di.
1: Terlalu sombong, nanti ke depan hidup sengsara dong.
0: Iya, betul sekali. Jadi harus baik, tara boleh baik, sombong. Betul. Baik, lanjut salam-salam barangkali Bung Din buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Bung Atan dan Pocah, terima kasih salam yang ngomong. Dan Bapak Junaidi yang baru lewat tadi, terima kasih salamnya, salam balik. Dan buat Mas Andi Batam, ada Sari di Batam. Dan buat Purnama Sari, Mbak Sari. Dan buat Ibu Kanda di Palu. Dan buat Mama Indah di Sengal di Bale. Dan buat Raja Farid dan Sekolskar. Dan buat Pak Yasin dan Mbak Ulfa, Abang Atu Jawa Timur, saya bersama istrinya, dan semua fans di Malaysia berada, saya sebut sekolah, teman sekolah. Tambah satu lagi boleh?
0: Boleh, Bung Din. Pantun, mau tambah?
1: Ah.
0: Oke, silakan.
1: Angin tiup dari Dodinga.
0: Cakep.
1: Kapal datang dari laut. Saya dulu teringat-ingat, ingat sahabatku Bung Ato terlalu jauh.
0: Hei, sedap. Cakep. Waalaikumsalam, kembali kasih Bung Din di Tolowa Tidore, sahabat budaya. Yang mau balas Bung Din pepantun boleh ya. Silakan sahabat budaya, untuk teleponnya saya aktifkan di 3126518, juga di 0821-952-6666. Ataupun yang mau gabung lewat WA di 0853-9853-3951. Halo, pantun, saya salam.
2: Sama pantun, sama. Ini yang aku.
0: Iya, halo, Nona Fika. Sehat, Nona Fika?
2: Iya.
0: Baik, Nona Fika.
2: Pantun, Anda 3, boleh?
0: Iya, mau pantun berapa?
2: Tiga.
0: Oh, tiga. Baik, silakan pantun pertamanya, Nona Fika.
2: Pertama, apa guna berambut panjang?
0: Cakep.
2: Kalau tidak di sisi berutasi, apa guna baku sayang? Kalau tidak sampai ke hati.
0: Cakep. Aduh, ya. Apa gunanya baku sayang kalau nyandak sampai ke hati? Baik, pantun kedua, Nona Fika.
2: Yang kedua, berdibu-dibu bintang di langit.
0: Cakep.
2: Cuma satu bintang kedua. Berdibu-dibu sejadinya sama satu suka-suka.
0: Cakep. Siapa tuh yang satu itu? Ada deh.
2: Ada
0: deh.
2: Ini sekarang buat Tato.
0: Baik.
2: Tatonya ya. Bantung buat Tato.
0: Oke.
2: Anda genteng, Anda mati.
0: Cakep.
2: Aku Agak ganteng, baik hati.
0: Cakep. Pantunnya jujur sekali. Baik, luar biasa pantunnya. Iya, silakan sahabat budaya yang mau balas pantunnya Nona Vika. Iya.
2: Sama Pak Jenayi, kalau dia menonton bunda, tolong dibalas pantunnya. Potato, terima kasih. Selamat siang.
0: Kembali kasih, selamat siang juga buat Dona Vika yang lagi di Sulawesi Utara.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya,

0: Kiraha.
1: Balik lagi di Pantun Sesalam, sahabat budaya. Dan di ujung telepon so ada yang gabung. Saya menyapa, halo Pantun Sesalam. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Benar sekali, dengan Dika di Italia, Bu. Bagaimana kabarnya, Dika?
2: Iya, alhamdulillah kabarku baik.
1: Alhamdulillah.
2: Walaupun ada dalam keadaan duka.
1: Oh, lagi berduka, turut berduka cita, Dika.
2: Iya, bapakku, bapak bungsuku meninggal tadi malam.
1: Bapaknya siapa?
2: Bapak bungsunya Dika. Mama punya adik bungsu.
1: Oh, jadi omnya Dika, pamannya Dika gitu ya?
2: Iya, paman.
1: Baik, sekali lagi turut berduka cita. Semoga almarhum husnul khotimah dan juga ya, tetap tabah dan kuat untuk keluarga yang ditinggalkan. Dika, amin. Silakan. Iya, silakan pantunnya, Bu.
2: Pantun dua ya, Bu, kan?
1: Baik, dua, silakan.
2: Oke, pantun satunya gini. Bawa cerulit, potong kuini.
1: Cakep.
2: Di dekat gardu, hampir mati. Kutuliskan pantunku ini.
1: Cakep.
2: Menuang rindu di dalam hati.
1: Cakep. Jadi ceritanya lagi katanya rindu kah? Lagi rindu seseorang nih.
2: Rindu sama RRI.
1: Oke. Terima kasih. Kan selalu hadir. Kalau rindu tinggal putar aja Pro 4 gitu.
2: Oke, mantap. Ini buat ini orang Jambi juga.
1: Baik, silakan.
2: Begitu indah mengandung seni.
1: Cakep.
2: Ukiran batu di tepi pulau.
1: Cakep.
2: Bagaikan sawah tanpa petani. Seperti itu aku tanpa Bang An.
1: Cakep. Ih, mantap ya. Sawah tanpa petani, jadi seperti itu kalau Dika tanpa Andi. Silakan Bang Andi, boleh dibalas pantunnya Dika atau dilanjutkan?
3: Oke. Bulu perindu di dalam hutan.
1: Cakep.
3: Berlayar ke pulau ke kenari. Hatiku rindu siang malam.
1: Cakep.
3: Setiap saat selalu ku nanti.
1: Mantap. Balas lagi boleh, silakan. Masih ada lagi Bang Andi.
3: Buah semangki, buah manggis, buah nangka.
1: Cakep.
3: Bulu perindu di dalam hutan. Memang manis Nona Dika.
1: Cakep.
3: Yang malam selalu ku rindu.
1: Wih, cakep. Jangan terlalu rindu. Kalau rindu tinggal telepon aja gitu ya. Lewat udara langsung dengar suara. Pengobat rindu diku begitu Bang Andi.
3: Iya. Terima kasih abangku.
1: Iya, siap sama-sama.
2: Salam buat semua aja.
1: Mau salam-salam silakan. Iya, silakan mau sapa-sapa boleh.
2: Ini dengan ke siapa, Kak?
1: Sama Ato.
2: Kak Ato. Gimana kabar juga, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Iya, amin. Iya, salam pertama buat Kak Ato yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, aktivitasnya lancar.
1: Amin, makasih.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bang Adi Cakrawinata juga, salam sayang. Makasih pantunnya juga, salam sehat. Terus menurut saja Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu, Ciguria, Mama Iba, Bang Nasron, Bang Abdul Rahim, Mbak Abdullah, Bang Leo, Ko Ama, Ko Ayi. Dan buat semua aja, nanti dirangkum jadi satu.
1: Baik.
2: Tunggu aja di Prodangdut.
1: Iya, baik. Siap, Dika, makasih.
2: Oke. Buat kata, selamat bertugas. Mungkin lanjut.
1: Ya, Dika dan Bang Andis sudah berbalas pantun Sabah Budaya. Barangkali ada yang ingin balas-balas pantun lagi, boleh ya. Di line telepon 312-6518, juga di 0821-9526-695. WhatsApp juga boleh. Dan di ujung telepon so ada lagi yang mampir. Silakan lewat. Pantun sesalam.
4: Malundang ketinggalan, ketinggalan.
1: Oh, ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Sendal kah?
4: Lagu.
1: Oh, lagu, baik. Lagu ya. Kalau ada waktu baru diputar ya, Nuk Nafika.
4: Iya.
1: Lagu apa emang mau dengar, lagu apa?
4: Khusus yang namanya tertali, kita lakukan. Dikas boleh toh?
1: Hmm? Lagu apa?
4: Tembuat dikas karena menikah dengan tembuat dikas.
1: Iya.
4: Anda lisan, anda muasa mici. Kalau ada laki jangan selingkuh Dika.
1: Oh jadi ini pantunnya buat siapa? Buat Dika nih jadi ceritanya.
4: Kalau kita selalu nyata lagunya apa-apa yang satu bebas.
1: Lagunya, playlistnya sudah ada di sini daerah. Kalau dangdutnya nanti sore kita putar.
4: Kita mau minta lagu dari istri mengenakan nama kita yang mati.
1: Oke, dari istri Julistri.
4: Iya, istri yang ingin lagu mengenakan nama kita seinjang mati.
1: Istri Julistri nganape nama kita seinjang mati.
4: Iya.
1: Ih judulnya. Dia pe nama saja injang mati tuh, tapi dia pe orang jangan sampai injang mati kang.
4: Dia pe orang yang kalau dia kan nama kenamunya ini.
1: Oke.
4: Okay.
1: Baik, nanti dihadirkan kalau masih ada waktu. Iya, terima kasih juga buat Nona Fika di Sulawesi Utara. Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, pantun sesalam.
0: Sesalam dengan pantun kah?
1: mulai. Pantun sesalam orang Masohi Maluku Tengah.
0: Sesalam.
1: Ayu sehat. Ternate cerah, aman terkendali. Baik-baik sayang, begitu seperti kata wali.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Ayu. Cuaca di Masohi bagaimana siang hari ini?
0: Hari ini angin kencang dan panas tuh, siapa apa yang penting Portugal menang.
1: Woi sudah. Begitu, semangat nih berarti. 2-1.
0: Kebanyakan tuh fans sejati tuh, jadi semua
1: tindak lain hat. Mantap dah kalau begitu.
0: Kata mau pantung dulu.
1: Baik, silakan.
0: Di laut tangkap ikan tuna.
1: Cakep.
0: Di darat torang sorak bola.
1: Cakep.
0: Ronaldo gocek, Madrid pun lincah.
1: Cakep.
0: Sengit bikin jam.
1: Wih, sudah. Iya ya, harus pantun tentang fans dulu nih ya. Untuk yeah, momentum Pildun ini. Ayo. Iya, famos untuk Portugal yang semenang tadi. Masih ada, yeah, Ayu?
0: Masih ada.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Ke Lisbon terbang naik Garuda.
1: Cakep.
0: Angin di tepi samudra. Kalau Ronaldo sudah mengolah bola, gawang lawan pasti bergetar.
1: Hai, begitu.
0: Datang Selecio do.
1: Oke.
0: Siapa yang menang hari ini?
1: Bagus gak semangat yo ya?
0: Ya bagus semangat karena pawai tadi tuh. Iya.
1: Baik, rame berarti di sana nih ya.
0: Rame sama nih Sofifi lah itu rame.
1: Iya rame Sofifi Ternate. Pokoknya Indonesia Timur itu kalau soal yeah, World Cup itu juaranya dia punya. Euforianya itu berasa antusiasme.
0: Tadi kan aku lewat sampai menangis sih.
1: Tadi tuh pasti tegang sekali tuh ya.
0: Tegang sekali tuh.
1: Betul.
0: Sekali itu ya Tuhan ya, ternyata masih berpihak lah. Aduh, sudah syukur juga. Sama-sama merasa masih sudah bagamu Dika tadi bersama kok Andi kan?
1: Iya, betul.
0: Juga buat Mama siapa? Siapa yang ini di Mama Andi, Mama Indah. Mama Indah di Gale, terus buat kok Yasin, Bu Yasin juga, terus ada Bu Ria Jakarta, buat yang di Manado, yang di Ambon, yang sama-sama juga, tahu semangat, tahu semua pada hari ini, pokoknya atas parangku saja, buat ko atau terima kasih, Lei dan Kif, kudofu, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Ayu di Masohi, Maluku Tengah.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Balik lagi di Pantun Sesalam Sahabat Budaya Turang di akhir atau penghujung program ya. Saya terima satu penelpon terakhir yang mau gabung untuk sampaikan pantunnya, kirim pantun. Boleh di 3126518, juga di 0821952666695. WA me boleh di 0853983351. Ada Putra di Perumnas yang so gabung pantun sesalam. Saya mau pantun karena ini hari Jumat, saya mau pantun tentang agama. Pohon jati tumbuh di tengah semak, cakep. Daunnya lebat jatuh ke tanah rata. Ilmu agama janganlah ditolak, cakep. Bekal hidup di dunia hingga akhirat kita, cakep. Luar biasa ya pantunnya. Oh, ini masih ada lagi. Mana? Oke. Ke pasar minggu beli. Oh, ini pantun. Tadi pantun agama, sekarang saya mau kirim pantun tentang inspirasi belajar. Ke pasar minggu beli sepatu baru, jangan lupa membeli tas kulit. Cakep. Hormatilah selalu ibu bapak guru agar ilmu menjadi berkah dan sulit. Cakep. Pantun dua ya, Putra di Perumnas, terima kasih. Katanya ini mau salam-salam saja buat semua pendengar sahabat-sahabat Roam Paternate. Salam kompak selalu dari Putra di Perumnas. Buat kakak penyiar atau ramalan, sukses selalu dan tetap semangat. Baik, makasih sekali lagi buat Putra di Perumnas. Sahabat budaya, kalaupun saudara ada yang sampaikan pantun siang ini, saya... Ya, saya bacakan kembali satu lagi yang WhatsApp. Iya, dari 0822914 sekian. Selamat siang kakak. Ya, siapa ini ya, nomor baru, sertakan namanya. Saya mau kirim-kirim pantun, boleh? Iya, boleh. Makan nasi dengan lauk ikan, cakep. Jangan lupa minumnya jamu. Kesehatan itu harus diutamakan, cakep, agar lancar segala aktivitas kamu, cakep. Oke, satu aja ya pantunya. Dari 0822914 sekian. Bisa sertakan nama dan alamatnya biar torang simpan nomornya ya. Baik sahabat budaya, torang akhiri program Pantun Sesalam untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih syukur rafu-rafu yang sobat gabung maupun sobat dengar. Sahabat budaya, setelah ini torang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Maluku dan iya, RRI Ambon maksudnya ya. RRI Ambon dan RRI Jakarta. Dengan tema tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya, menghadirkan narasumber Pemilawan Vigel Faubun, SPD, selaku ketua komunitas Kalesang Maluku, dipandu oleh Liza Siahan dan juga Jo Aditya. Sahabat budaya bisa mengikutinya melalui siaran Pro Ampa 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Saya atau Horamalan mohon batabea, sahabat budaya, sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, subajau.

Abang Bo, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joditya ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasa baru Siaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam deh.
2: Siap. Kak Lisa, ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok baru Siaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau atau gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo. Oh. Banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Oh, oke. Okay. Tarian
3: Maluku. Udah pernah ke Ambon belum?
2: Uish.
3: Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Ke sononya belum. Siap-siap. Oke, siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0911 0911 0911 311 544. Orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh, gitu. Siap, enggak apa-apa.
3: Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke,
3: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya. Nah, kayak gitu Bang Jo.
2: Oh, gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Vigel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih Bang Vigel? Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Vigel.
2: Bang Vigel.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Vigel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Vigel. Siap. Ya, jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po juga pendengar Pro 4 ya. Dan langsung aja deh Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Pro 4. Silakan Kak Lisa.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita, sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang, Kakak Figal.
4: Selamat siang, Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar, Kak Figal?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya, Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa memimpin ya. Pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian. Kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
4: Tradisional.
3: Mungkin ya. Kak Figal bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional.
3: Mm-hmm.
4: Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi.
3: Mm-hmm.
4: Sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa Kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
4: Kalau dulu kita itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya, tapi Kakak kalau kita lihat masih muda. Tapi lebih condong ke tarian-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip kita, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya Beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa

0: ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Nah, sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan itu.
1: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
0: Ya, kalau Bang Jo nya
1: Bang Jo. Kok gimana ini? Bang Figal maksudnya.
0: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
1: Oh, ya. Kak Figal.
0: Iya. Hmm. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Ya, gitu. Ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. Kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu bameti.
1: Bameti.
0: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
1: Hasil-hasil dari laut.
0: Laut itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Hela Rotan.
1: Ya,
0: jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru, salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya. Permainan
1: itu mungkin Kak Jo bisa cerita itu untuk apa itu makna filosofinya?
0: Filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon, tampilkan itu tarian, mungkin itu.
1: Iya, Hela Rotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya, terinspirasi dari
0: orang tradisi, Aboru. Iya, tradisi Aboru itu sudah turun temurun. Ya.
1: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
1: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan, boleh silakan
1: bisa diceritakan. Bang Figal,
0: ya jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble.
1: Ya
0: jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil namanya, pagelaran seni dan

0: literasi. Nah, saat diminta, mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru, karena proses perjalanan dari Aboru juga
1: transportasi juga
0: kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
1: saja.
0: Jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya, blockingnya itu yang dirubah.
1: Karena kurang
0: personil. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini gebiar wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton. Bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
0: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
1: 9 meter
0: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
0: 27 orang yang menari.
1: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotan itu sepanjang negeri
0: Aboru.
1: Jadi rotannya sepanjang negeri.
0: Jadi biasanya tradisi Hela Rotan di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori muri. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Belum lagi yang Hela Rotan.
0: Jadi itu semua.
1: Itu semua tuh.
0: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang di
1: kalau Bang Jo datang, kalau tertarik
0: bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu, tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
2: Oh, oke.
0: Dipanggil dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ perkampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ. Baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya. Turun sampai ke negeri baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu.
2: Iya.
0: Jadi biasanya sampai Januari dulu. Helarotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari.
2: Sebulan,
0: tergantung
2: ya?
0: Dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan. Ending terakhirnya dulu baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Gitu. Oke, siap.
1: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: Bambu gila,
1: cakalele,
0: lenso.
1: Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
0: pawang.
1: Pawangnya ya. Itu biasanya dorang kayak macam kayak orang gila begitu ya dengan bambunya gitu.
0: Nah, kalau bahasa
1: orang gila ya?
0: Bahasanya bambu itu kerasukan, ya bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan
1: nah,
2: ya.
1: Tapi yang menarik itu di Helarotan ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di Helarotan ini memang berbeda.
1: Beda.
0: Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dititipkan di dalam bambu itu sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Helarotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya?
2: Oke. Okay.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Selamat iya.
3: Perempat Jakarta. Gimana Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi?
1: Iya, silakan, Cece Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo.
5: Sore juga.
4: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
5: Dengan Figal.
1: Figal.
4: Bang Figal.
5: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya. Keren,
3: Figal. Iya. Iya, apa kabar?
5: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita perlu tahu ya, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari Hela Rotan itu baru belum pernah lihat. Kalau Cakalele kayak tadi yang tari Soya-Soya katong sering lihat toh. Tapi kalau yang ini mungkin katong dia baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Hela Rotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Hela Rotan. Terus kenapa Hela Rotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya apa ucapkan dan kilai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Ayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
5: Iya, kalau untuk Hela Rotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu bahwa dengan proses Hela Rotan ini maka adanya kekuatan, katong kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Hela Rotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada, sehingga proses Hela Rotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu, lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya, dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda, bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini. Dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain ya sama-sama ya.
5: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Nah, kalau untuk tarian Hela Rotan ini untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
5: Iya bang, Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
5: jadi
2: merah, ya?
5: perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Iya. Okay.
5: Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
5: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya. Dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Siap, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, Kak Jo,
5: silakan. Atau Kak Jo, sorry. Kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Coba.
5: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu? Boleh kita angkat, Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
6: Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
6: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
6: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya.
6: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
6: Kakak Figal.
1: Figal.
6: Figal.
1: Iya.
6: Iya, selamat siang Kakak Figal.
5: Siang juga.
6: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
5: Terima kasih.
6: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
6: Iya, begini Kakak Figal. Jadi tarian yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu maksimnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
2: Terima kasih
1: Bang Leman.
6: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
5: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
5: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena Untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung terpukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Tenggara. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana. Tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan ada dengan cocokan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang ken enggak?
5: Kalau Bang untuk mirip ke Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh.
2: Beda
5: jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov.
1: Event Pemprov
5: itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Murai itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita ya, angkat tuh yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
7: Halo, selamat siang menjelang sore Indonesia bagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
2: Iya.
7: Wah, ada kabar nih Kalisa.
2: Eda. Sehat. Apa kabar Eda?
7: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
7: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
7: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
7: Kita tahu nih, Mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak apa ya ini kakak
5: Figel.
7: Siapa tadi kakak Figel? Kak Figel ya?
5: Iya, terima kasih.
7: Kata orang semua bersaudara ya kak ya?
5: Iya.
7: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini Kak Wijal, Kak Wijal. Nah, ada tari apa namanya? Tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Wijal? Nah,
5: iya.
7: Ada tarian seperti tarian Saureka-reka.
5: Saureka-reka, iya.
7: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa kajian apa masih itu dengan kalau tari Lenzo mas sering ya tari Lenzo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa sih? Tanggapannya Kak Kapeja, terima kasih banyak Kak Kapeja, tetap semangat, pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu, terima kasih, sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo, perempat, assalamualaikum.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
8: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
8: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan kakak Fade Fade
2: Fagel
1: Figal.
8: Selamat sore.
5: Sore juga.
8: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa besar rasa semua rasa
2: sama-sama rasa.
8: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotane ya.
2: Hella
8: Rotan ya. Mm-hmm. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
5: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
5: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti. Karena memang iya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah. Karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru. Budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia. Untuk mengenal Oboru lebih dalam. Bahwa Oboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar. Orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
5: Keras. Tapi kalau
2: suco lo dengan
5: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja. Iya. Bubure.
5: Gitu.
1: Siap.
2: Jadi gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
5: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya, lumer langsung ya kali saya.
5: Lumer. Iya.
1: Siap. Gitu. Kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh? Kak Figal,
5: bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
5: iya, kayak gitu. Iya, untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya, sagu, batang sagu itu, pelepah sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
5: gitu.
2: Saureka-reka.
5: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya, Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: yang di provinsi, bahkan mungkin nasional ya.
1: Ini bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
5: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini, proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
5: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
2: Kita, jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
5: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, menjadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kak Figal ya.
5: Kalau dikehendaki oleh Sang Pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotangnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Widih, siap.
5: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan helai rotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Diperkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
5: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa. Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di Terrestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo kita pamit undur diri dari RRINet dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram. Dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu akan menuju sepedanya.

Sinusantara.

0: Diprompat RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.

0: chargeran kamu yang masih nempel tapi gak dipake.
1: Iya, emangnya kenapa Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati dek. Ini korsleting dek, makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut, jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran dek.
1: Ih serem. Maaf ya Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya Bu.

Jumat tanggal 3 Juli 2026, Torang Bedangdu, Dangdut Torang Punya kembali hadir untuk sore hari ini bersama Atoh Ramalan. Assalamualaikum, selamat sore Sobat Jauh Sahabat Budaya. Buat Ngoni yang ingin bergabung request lagu dangdut, yang mau sapa-sapa boleh gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Sahabat Budaya juga bisa pasiar alias beronda di Torang P Live Chat RRI Digital. Buat Ngoni yang belum punya aplikasinya, bisa download sekarang ya melalui App Store ataupun Google Play Store. Bukan Karena Tak Cinta, Lesti dan Judika, spesial untuk Anda.

0: kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Torang Badangdut.

0: Boleh lewat telepon Sapa Budaya, saya aktifkan di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WA nya di 0853-9853-3951. Dan di ujung telepon so ada yang gabung saya menyapa. Halo, Turang Bedangdut.
1: Dangdut Turang punya Pak.
0: Betul sekali. Halo, Ibu Ita di Santiong, sehat?
1: Iya, ampun Pak Tukang, rindu Pak Tukang.
0: Begitu ke perasaan baru saja off air ya. Baru saja, maksudnya beberapa hari sih. Oke, Ibu Ita mau berdengar lagu apa nih?
1: Ini rindu Kak.
0: Ini rindu. Oke, ya. Mau salam-salam, silakan buat siapa ini?
1: Salam-salam buat Pak Akte, selamat bertugas. Semoga
0: semua pendengar
1: PNP, semoga
0: sehat selalu. Oke. Sama-sama Ibu Ita di Santiong, Sapa Budaya. Yang mau melengkapi playlist atau lagu, boleh gabung lagi ya di line telepon. Saya aktifkan di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WA-nya di 0853-9853-3951. Dan di ujung telepon ada lagi yang masuk. Langsung saja saya menyapa. Halo, Turang Bedangdut.
2: Dangdut Turang punya.
0: Betul sekali. Mari masuk. Masuk.
2: Gimana, Bang?
0: Masuk kemari.
2: Boleh lah, saya masuk. Wah, ini, Bang.
0: Iya. Ini dengan Bang di Kalimantan Timur ya? Kalimantan Tengah. Iya, benar ya.
2: Jangan timur, Bang. Lain nanti orangnya, Bang.
0: Iya, betul. Iya, ini Kalimantan Tengah.
2: Iya.
0: Abang siapa? Sudah lupa saya.
2: Enak sekali namanya, mau dicari Bang Edo Permana, Bang.
0: Oh iya, benar. Bang Edo Permana.
2: Iya.
0: Apa kabar Bang Edo?
2: Oh iya, kabarnya baik aja Bang. Cuaca Bang, ini jurang ganteng mana Bang? Cuacanya ganteng.
0: Wih, mantap dah kalau begitu. Cuacanya ganteng berarti ini pasti bahagia sekali nih orangnya nih ya.
2: Iya.
0: Iya, harus terbawa suasana cuacanya yang bikin adem, bikin cerah, apalagi suasana sore hari ini, Bang ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang Edo, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa ya, Bang ya? Bingung-bingung juga Bang lagunya nih, Bang.
0: Iya, lagunya banyak nih, jadi bingung. Ayo lagu apa nih, Bang?
2: Bang Edo aja yang milihkan ya, Bang ya.
0: Iya, kenapa, Bang Edo?
2: Bang Ato aja yang milihkan ya.
0: Oh begitu, gak apa-apa kalau pilih sendiri juga boleh. Kalau mau saya yang pilih juga gak apa-apa Bang.
2: Tapi mau milih sendiri Bang.
0: Nah makanya
2: siapkan nih Bang.
0: Iya, lagu apa Bang Edo? Lagu apa?
2: Lagunya tadi, Ibu tadi ini rindu ya.
0: Iya benar, ini rindu.
2: Oh iya, lagu biasanya saya minta lagu dulu. Pak lagunya nih Bang. Dari Arabik aja Bang, silakan diputar yang mana aja Bang.
0: Oke, berarti nanti saya siapin gitu ya.
2: Siapin aja dari Arabik aja Bang.
0: Arabik yang penting, siap dah kalau begitu Bang Edo. Lanjut, salamnya buat siapa nih?
2: Aja buat Abang, sehat selalu Bang ya.
0: Iya, amin, makasih.
2: Salam buat grup Pro Ternate semuanya, Pro 4 semuanya, semuanya gitu Bang ya. Pro 1, Pro berapa gitu ya Bang ya.
0: Iya, oke.
2: Ya bisa dibilangin semuanya ya Bang ya.
0: Oke.
2: Ya bisa dibilangin semuanya, jadi semuanya aja gitu ya.
0: Semuanya aja, berarti sudah mewakili ya. Salam, salamnya buat semua aja gitu yang pasti. Kalau mau disebutin satu persatu, waktunya, oh ya, mepet nih, waktunya habis jadinya.
2: Banyak itu Bang ya, Bang silakan dilanjut ya Bang ya.
0: Oke okay, Bang Edo.
2: Saya pengen masuk Bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ramaikan torang badangdut. Ayo gabung lagi di line WhatsApp. Sudah ada Ibu Farida yang bergabung. Halo torang badangdut. Halo torang badangdut. Ibu Farida di Palu. Halo. Waduh, teleponnya kenapa lagi ini? Halo torang badangdut. Baik, Ibu Farida bisa coba kembali ya. Sepertinya ada kendala, modulasinya kurang oke di sini. Saya tidak jelas mendengar suara Ibu Farida. Baik, ini ada WhatsApp ya, saya bacakan. Assalamualaikum, torang badangdu, dangdut torang punya, waalaikumsalam. Request lagu Mala Agatha, terlalu sadis. Salam untuk Pak Haji Jafar, Abdul Rahim, Pak Yasim, Ko Aba, Andi di Batam, Nasrun, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Mbak Sari, Mbak Rani, Purnama Sari, Ustazah Ida, Mama Inda, dan semua pendengar, salam sehat selalu katanya. Yang bertugas tetap semangat, oke. Ibu Farida, lagu dari Mala Agatha sudah ada, saya siapkan Ini Rindu. Tadi requestan atau permintaan dari Ibu Ita di Santiong. Bisa diganti lagunya, nanti saya carikan ya. Sekarang saya hadirkan dulu lagunya, ini dia. Mala Agatha, Ini Rindu, spesial buat Ibu Ita di Santiong.

Torang Badangdut.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Orang Badang, Du.

0: 95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kiraha, masih di Torang Badangdut. Sahabat budaya, buat Nguni yang mau request lagu, deng sapa-sapa alias kirim-kirim salam, boleh gabung lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WA-nya di 0853-9853-3951. Yang lagi di rumah, santai-santai atau bakumpul dengan keluarga, oke, bisa gabung ya, sambil sapa-sapa. Sore hari ini lagi menikmati menu sore sambil putar radio gitu kan ya. Pilihnya Pro 4, wih keren. Semoga Ngoni selalu enjoy dan selalu terhibur bersama Pro 4 Ternate. Baik, di ujung telepon so berdering, saya langsung saja menyapa. Halo Torang Badangdut.
1: Badangdut Torang punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Rahim di Kutai Kartanegara, sehat Bang?
1: Sehat, Allah sehat Bang Ato.
0: Alhamdulillah. Bang, mau request lagu apa nih?
1: Masih sempat ya?
0: Masih bisa, lagu apa nih Bang?
1: Gara-gara Facebook.
0: Oke. Lanjut salamnya buat siapa nih Bang?
1: Ya, tapi penyanyinya Juliana Bear Seragi.
0: Hah? Penyanyinya siapa?
1: Juliana Bear Seragi penyanyinya.
0: Sebentar saya cari kalau begitu ya.
1: Iya, kan ada juga yang lainnya, tapi kalau saya itu penyanyinya itu Juliana Bear Seragi.
0: Gitu ya. Oke, sebentar Juliana.
1: Juliana, Juliana Bear Seragi.
0: Oke, Bang.
1: Itu kan dia goyang. Dalam videonya kan goyang dia.
0: Iya, benar-benar. Silakan salam-salam dulu buat siapa nih? Ada lagunya.
1: Ya, kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate, antara lain ya. Ada Pak Yasin di Mangga 2, Mama Indah di Akigale, Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar Sulawesi Barat. Kemudian ada Mafia di Halmahera Barat Ratem. Ada Kuai di Puncak Jaya Wijaya Cidore. Pak Junedi di Ambon, Ibu Farida di Ampana Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Farigi Moton Sulawesi Tengah. Basari di Kota Seribu Sungai Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya ada Mbak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Ato. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Budaya, waktu show menunjukkan pukul 16.52. Satu penelpon terakhir saya terima untuk salam-salam ya, karena sudah ada satu lagu yang bakal saya putarin. 3126518 juga di 0821952666695. WA-nya di 0853 9853 3951. Lagu dari ya, dari Juliana. Juliana BR Saragi ya. BR Saragi. Gara-gara Facebook. Requestan dari Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, lagunya lagunya ngumpet gimana? Sudah hilang lagunya. Saya cari lagi. Gara-gara Facebook. Loh kok? Baik sahabat budaya. Tadi Bu Farida juga sempat gabung ya di line WhatsApp, tapi ada kendala untuk suaranya kurang jelas. Ibu Farida bisa coba kembali. Dan untuk lagu dari Mala Agata sudah diplaykan, tapi judulnya Ini Rindu. Permintaan atau requestan dari Ibu Ita ya. Baik sahabat budaya, nah ini sudah ada lagunya. Oke, Gertam ya orang bilang. Aduh, Gertam memang kalau lagu ini. Padahal tadi sokasi siap, tapi tiba-tiba hilang sendiri. Ajaib ya sahabat budaya. Gara-gara Facebook, ini dia sahabat budaya. Dan lagu ini juga sekaligus mengakhiri Torang PK Bersamaan di program Torang Badangdu. Dangdu Torang punya spesial buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, dan juga untuk sahabat budaya yang suka lagunya ya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Terima kasih sekali lagi, syukur rafudafu atas atensinya. Sampai baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Subajo. Salam Torang Badangdu. Dangdu Torang punya.

Sahabat Budaya, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate, Muslim Muhammad mendampingi Wali Kota Ternate M. Tahir Sleman mengikuti kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon kenanga di kawasan ruang terbuka hijau RTH Cadika Kota Medan pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Nasional Munas 7 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi 2026 yang diikuti kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia. Penanaman pohon menjadi simbol komitmen pemerintah kota se-Indonesia dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup, memperluas ruang terbuka hijau, serta memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim di kawasan perkotaan. Muslim mengatakan keikutsertaan pemerintah kota Ternate dalam kegiatan penghijauan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan nasional pelestarian lingkungan sekaligus mempertegas komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Ia juga menambahkan melalui Munas 7 Apeksi 2026, pemerintah kota Ternate juga memperkuat sinergi dengan pemerintah kota lainnya melalui pertukaran pengalaman dan praktik baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang terbuka hijau, serta pembangunan kota berkelanjutan. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara resmi berakhir pada 30 Juni 2026. Menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud Maluku Utara kembali mengingatkan seluruh sekolah agar tidak terlibat dalam praktik perjualan seragam kepada peserta didik. Kepala Dikbud Maluku Utara Abu Bakar Abdullah menegaskan bahwa sekolah dilarang menjadikan pengadaan seragam sebagai aktivitas yang berorientasi pada keuntungan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dan Gubernur Maluku Utara guna mencegah potensi pungutan liar, konflik kepentingan, maupun praktik bisnis di lingkungan sekolah. Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan surat edaran tentang tata cara pengadaan seragam sekolah yang ditandatangani Sekda Samsudin Abdul Qadir. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan orang tua atau wali murid membeli seragam di toko tertentu maupun menjual seragam melalui pihak sekolah. Kebijakan itu diterbitkan untuk menjamin proses penerimaan peserta didik baru berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang dapat membebani orang tua dengan biaya di luar ketentuan. Dikbud juga meminta seluruh kepala sekolah mematuhi surat edaran tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran termasuk praktik jual beli seragam yang bertentangan dengan aturan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai di sini kabar kiraha pukul 17, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

Kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Bali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau

Rompa Ternate suara budaya Ki Rahasa Abad Budaya, deretan lagu-lagu enak so menghiasi ngoni pe ruang dengar, semoga terhibur. Dan waktu saat ini so menunjukkan pukul 17.57 Sahabat Budaya. Torang akhiri torang pe kebersamaan untuk Ki Rahasa Siang serta Ki Rahasa Sore edisi siar hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Selanjutnya rekan Tasnim kawal Sahabat Budaya di Ki Rahasa Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas saya atau Ramalan bersama rekan operator studio Dini Hima, mohon batabea Sahabat Budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FF atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore. Subah jauh.

0: Siraha.
1: Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Sejumlah pejabat utama hingga Kapolres Kepulauan Sula yang masuk daftar mutasi Kapolri Jumat pagi mengikuti upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kapolda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Arief Budiman. Polres Ternate dan Polsek berhasil mendapat penghargaan atas kinerja terbaik dari Polda hingga pemerintah Kota Ternate dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Desi Haryanti Ismail. Kami awali dari berita pertama. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Arief Budiman, Jumat pagi memimpin langsung upacara serah terima jabatan sekaligus pengukuhan pejabat utama Polda Maluku Utara, mulai dari Karo, Direktur, Kepala Bidang hingga Kapolres, yang berlangsung di Aula Nuku Kantor Gubernur Jalan Gosale Puncak, Sofifi. Serah terima jabatan dan pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada akhir Juni 2026 kemarin. Kapolda Maluku Utara dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada para pejabat baru di bumi Maluku Kieraha. Para pejabat baru yang di bumi Maluku Kieraha yang diminta untuk segera menyelesaikan serta menghadirkan terobosan yang berjalan serta menghadirkan terobosan dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Kapolda juga mengingatkan kepada pejabat baru bahwa tugas ke depan semakin kompleks sehingga harus senantiasa adaptif terhadap dinamika situasi Kamtipmas. Begitu juga harus responsif terhadap apresiasi masyarakat serta konsisten dalam menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkeadilan dan berintegritas. Pejabat baru juga diminta untuk menjaga soliditas internal, memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan yang lebih baik. 7 pejabat yang berganti dan dikukuhkan tersebut, masing-masing adalah Direktur Intelkam Polda Maluku Utara, Karo Lok Polda Maluku Utara, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kapolres Kepulauan Sula, Kabid Kum Polda Maluku Utara, dan Kabid Tik Polda Maluku Utara. Berikut saudara, Polres Ternate dan Polsek berhasil mendapat penghargaan atas kinerja terbaik dari Polda hingga pemerintah Kota Ternate dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailani berikut ini.
2: Kepolisian Resor Ternate mendapat penghargaan prestasi terbaik dari Polda Maluku Utara hingga pemerintah Kota Ternate. Penyerahan penghargaan dari Polda Maluku Utara diberikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman di Mapolda Maluku Utara. Sementara penghargaan dari pemerintah Kota Ternate diberikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar dan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli pada perayaan HUT Polri ke-80 kemarin. Di Polda Maluku Utara, Polres Ternate melalui unit PPA Satreskrim mendapat penghargaan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Ternate. Sementara 2 penghargaan dari pemerintah Kota Ternate adalah prestasi dalam pengungkapan dan penangkapan pelaku pembunuhan dalam kurun waktu 8 jam, serta prestasi dalam pengungkapan miras terbanyak di jajaran Polres Ternate. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar saat dikonfirmasi Informasi RRI menyampaikan penghargaan ini diberikan atas kinerja Polres Ternate dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Pemusnahan miras hingga narkoba lanjut Wali Ternate merupakan komitmen Polres Ternate dalam menyatakan sikap bersih dari hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
3: Alhamdulillah, Polres Ternate sekarang sudah saya lihat capaian luar biasa, hampir setiap bulan mereka berhasil menyita baik miras maupun ketika, dan kita sakit sama tadi bahwa kita lakukan pemusnahan yang disampaikan oleh Kapolres tadi yang kira-kira nilainya ya sekitar 1,3 miliar. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus dibangun sehingga Kamtipmas Kota Ternate bisa dijamin.
2: Sementara itu Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan terima kasih ke Kapolda Irjen Pol Arief Budiman hingga pemerintah Kota Ternate yang telah memberikan penghargaan sebagai bentuk dukungan atas kinerja anggota di lapangan.
0: Ini merupakan apresiasi dari Bapak Kapolda, Bapak Wali Kota, yaitu pemerintah Kota Ternate, di mana ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh Bapak Kapolda maupun Bapak Wali Kota. Itu merupakan suatu bentuk apresiasi kinerja kami dan bisa dicontoh oleh personil yang lain, karena itu bukan merupakan suatu penghargaan saja, tetapi itu bukti bahwa rekan-rekan berhasil untuk menjaga kestabilan amannya kota ini.
2: Sebagai Kapolres, dirinya meminta kepada seluruh anggota untuk tidak berpuas diri atau berbesar kepala atas prestasi yang diraih dari Kapolda hingga pemerintah Kota Ternate. Namun penghargaan tersebut harus menjadi dorongan prestasi untuk memberikan pelayanan hingga keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat ke depan yang lebih baik. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Sementara itu saudara, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 telah menjalani tahapan prapendidikan dan pelatihan pradiklat setelah dinyatakan lolos seleksi. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan reporter Sofyan Togubo.
4: Tahapan hari ini atau sekarang itu sudah masuk di tahapan pradiklat.
5: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 telah menjalani tahapan pradiklat setelah dinyatakan lolos seleksi. Sebelumnya telah diumumkan hasil seleksi pada Juni lalu. Sebanyak 62 peserta dinyatakan lolos dan bertugas pada tingkat Kota Ternate. Pradiklat berlangsung sejak 26 Juni hingga 5 Agustus 2026. Latihan dipusatkan di dua lokasi, yakni halaman Gudang Bulog Moya dan Lapangan Negara Lamo Seliro Kota Ternate. Sementara itu, pendidikan, pelatihan, dan karantina peserta direncanakan berlangsung selama 10 hari di Hotel Bolivar. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbampol Kota Ternate Nuriyadin Rahman mengatakan, selama pradiklat peserta tidak hanya menjalankan latihan peraturan baris berbaris, tetapi juga mendapatkan pembinaan mental, disiplin, fisik, serta berbagai materi pendukung lainnya.
4: Kemarin untuk seleksi secara nasional, peserta dari Ternate atas nama Haikal Kadhafi lulus, dan salah satu juga dari mewakili Ternate untuk Maluku Utara, dan yang berikut ada dari Ternate juga mewakili Kota Ternate untuk di tingkat provinsi, ada 4 orang, dan sisanya itu ada kurang lebih 62 peserta yang lolos seleksi di tingkat kabupaten kota. Tahapan hari ini atau sekarang itu sudah masuk di tahapan pradiklat. Nah, jadi di pradiklat ini selain mereka dilatih untuk penyesuaian baris berbaris, kemudian yang kedua melatih mentalnya, disiplin, kemudian juga mereka akan juga dilatih soal kesesuaian, kesamaan farmasi.
5: Penentuan petugas pengibar maupun penurunan bendera lanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan tim pelatih berdasarkan hasil selama proses latihan. Kesbampol memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun.
4: Nah, kami juga berharap bahwa seluruh penilaian itu kami serahkan ke tim pelatih. Siapa-siapa yang ditugaskan untuk bermain di pagi hari untuk kenaikan dan siapa-siapa yang nanti ditetapkan oleh pelatih itu bermain di sore hari. Kami sangat berharap tidak ada intervensi dari siapapun, dan itu akan kami tolak dengan secara tegas bahwa itu semua kewenangan ada di tim pelatih.
5: Nuriyadin menambahkan, peserta akan menjalani karantina sekitar 2 pekan sebelum pelaksanaan upacara. Berbeda dengan tahun sebelumnya, materi pembekalan diberikan lebih awal pada tahap pradiklat, sehingga saat memasuki diklat peserta dapat lebih fokus menjalankan latihan tenis di lapangan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
1: Saudara, angka kriminalitas di Kota Ternate yang meningkat dipicu karena kurangnya fasilitas publik, terutama penerangan jalan umum di Kecamatan Kota Ternate Barat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi berikut ini.
6: Ketersediaan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik di Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate masih menjadi persoalan. Hal ini karena minimnya penerangan di beberapa ruas jalan yang dinilai dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan dan aktivitas negatif pada malam hari. Camat Ternate Barat Hamid Muhammad kepada RRI mengatakan kebutuhan PJU di wilayahnya sangat mendesak, terutama di kawasan wisata yang masih ramai dikunjungi masyarakat hingga malam hari.
7: PJU yang ada di wilayah Ternate Barat itu setiap kelurahan itu terus setiap muslim mengusulkan, tapi untuk kebutuhan itu sangat gitu.
6: Menurut Hamid, belum meratanya penerangan jalan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata pada malam hari. Kondisi gelap di sejumlah titik dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminal maupun aktivitas yang mengganggu ketertiban.
7: Itu sangat berpengaruh. Berpasang itu sangat berpengaruh. Aktivitas semua kurang. Tapi yang ditakumi itu karena pakai tenaga surya jadi itu.
6: Terkait persoalan tersebut, kata Hamid, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, namun pemasangan PJU secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena masih terkendala ketersediaan material. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
1: Saudara, laporan Novianti Marasabisi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Haryanti Ismail, teknik montase Bung Adrian, des editor Irwan Jelan, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik, selamat sore pendengar, selamat petang, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih juga untuk yang selalu bersedia ya untuk update terus WhatsApp ke kami di Pro 1 RRI Ternate di 0821203751. Nomor tersebut memang selalu aktif ya sampai 24 jam. Nanti palingan jam 5 baru baca lagi kalau Anda WhatsAppnya di jam 12 lewat ya. Baiklah, dan selamat sore untuk Anda pendengar, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 1. Ada Jojo Udin, katanya Om Jojo tetap di muka radio. Oke, yang baca berita siapa katanya? Oh, Sisi ya. Baiklah, Ko Jojo dan juga pendengar yang bertugas untuk kali ini menemani Anda dan saya Desi Hariati Ismailto Sisi, yang akan menemani sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Beberapa program spesial sudah kami siapkan untuk menemani malam Anda, di antaranya akan kami hadirkan beberapa program di Ternate malam ini ya. Lintas informasi Halo RRI juga kami, Halo RRI lagi, Halo Polisi maksudnya. Ini kebiasaan sama Halo RRI ya. Ada program Halo Polisi, tapi nanti kami masih menantikan update-annya ada atau tidak di malam ini. Dan juga kami punya program drama radio yang akan kami hadirkan pada pukul 22.30 mendatang dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang dari RRI Ranai lah. Dan di malam hari ini juga nanti ada Ruang Rindu, silakan untuk bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan mendengar untuk yang saat ini juga dalam perjalanan ya, kami doakan semoga selamat sampai dengan tujuan. Untuk yang mau minta lagu nanti ya lagunya. Tapi yang jelas terima kasih sudah pilih Pro 1 RRI Ternate sebagai rekan untuk didengarkan. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami

waktu Indonesia Timur. Baik, sambil menantikan waktu kumandang ajan Maghrib untuk wilayah Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan lagu bernuansa Islami berikut ini. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, pukul 18.24 sambil menantikan kumandang ajian maghrib untuk wilayah Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Mu'ammar ZA, membacakan surah Al-Mulk dan juga Tahwir dimulai dari 1 dan seterusnya.

0: Sedekallahu lazim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, pukul 18:45 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

95.1 FM Rock Maternal. Suara Budaya Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Kepala Dua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Sengofangare.

0: Masih bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam ya. Lagu-lagu spesial masih terhadirkan untuk Anda menemani aktivitas di malam hari ini. Dan tentunya sahabat budaya, Goni yang lagi bersantai juga di rumah bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan, membangun keharmonisan rumah tangga ya. Torang juga hadirkan ya ragam informasi untuk dorang semua malam hari ini ya sahabat budaya. Dan tentunya torang informasikan untuk Anda, utamanya kaum muslimin dan muslimah di mana saja dorang berada, untuk kumandang azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Sahabat budaya, satu informasi terhadirkan untuk dorang semua, di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Delha Kota Ternate, Muslim Muhammad, mendampingi Wali Kota Ternate Mtauhid Soleman mengikuti kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon kenanga atau Cananga Odorata di kawasan Ruang Terbuka Hijau Cadika Kota Medan pada Kamis 2 Juli 2026 ya. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari bagian rangkaian Musyawarah Nasional Munas ke-7 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI 2026 yang diikuti kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia. Sahabat budaya, penanaman pohon ini menjadi simbol komitmen pemerintah kota se-Indonesia dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup ya. Ini juga memperluas ruang terbuka hijau serta memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim di kawasan perkotaan. Sahabat budaya, keikutsertaan pemerintah kota Ternate dalam kegiatan penghijauan ini merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan nasional pelestarian lingkungan, sekaligus ini mempertegas ya bahwa komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Sahabat budaya, melalui Munas ke-7 APEKSI 2026, pemerintah kota Ternate juga memperkuat sinergi dengan pemerintah kota lainnya ya, melalui pertukaran pengalaman dan praktik, baik itu di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau penataan ruang terbuka hijau ini juga, serta pembangunan kota berkelanjutan ya. Dan pemerintah kota Ternate terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui berbagai program penghijauan, pengurangan sampah juga sahabat budaya, dan pengendalian pencemaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan ya. Baik, semoga juga di Kota Ternate melakukan penghijauan ya, kemudian tadi yang disampaikan oleh pemerintah kota untuk pengurangan sampah ya, baik itu sampah plastik ataupun sampah lainnya sahabat budaya. Dan terus bagaimana pemerintah juga mensosialisasi agar masyarakat di Kota Ternate juga sadar akan sampah ya, membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah sembarangan serta membuang sampah di tempat-tempat yang menyebabkan terjadinya banjir ya, seperti di Kalimati atau Berangka sahabat budaya. Baik ya, Tora masih hadirkan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Paca Goya adalah tradisi adat istiadat Tidore Kepulauan yang merupakan sebuah tradisi bersih-bersih tempat atau kawasan keramat. Sebuah tradisi masyarakat sekitar dalam menjaga alam di mana bukit atau gunung diyakini memiliki tuah atau keramat paling hijau dan tidak boleh dirusak. Dalam pelaksanaannya, warga menghentikan aktivitas selama 3 hari. Mereka tidak ke kebun, tidak berdagang atau melakukan pekerjaan apapun. Dalam bahasa Tidore, paca bermakna menyapu atau membersihkan. Sedangkan goya berasal dari kata goi yang berarti sesekali berkunjunglah ke sana. Atau bermakna tempat keramat dan sekali-kali harus dikunjungi. Upacara paca goya dipimpin sowohi atau pimpinan adat. Sowohi merupakan tokoh penting dalam penyelenggaraan ritual adat. Biasanya, paca goya dilakukan berdasarkan permintaan warga setempat. Umumnya dilakukan sehabis musim panen besar cengkeh atau pala sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan izin untuk membuka lahan. Selain itu, tradisi paca goya juga memiliki makna penting bagi masyarakat Kalaodi, mempertemukan warga yang telah merantau ke berbagai daerah.

Tepat pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang Azan Isya, wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Yohasi Wolof 5,4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil. Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia, yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat Seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua, kalau ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk
2: sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Iya. Sehingga selama 9 hari itu biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi
1: bagi ya, langsung menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas, itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lutsi sini mamalan maka tonon nene. Teling lut tanuan manusia sini aja dine malai yang nahan sup ne. Ni sayang lut ni tanuan ne bantu sini model do hapu. Jadi ini dasar ya. Nah, dasar maka tanuan dari muda terus rabat talona ko tahlil ya. Nah, di dia tuh kita lihat ya, memiliki tahlil dia. Malah luam normal lapi tahlil dia, luka tahlil lepa atau ada nio. Oh, ni maleo artinya lo maka tamu tadi nanti maka himlowo ya pate. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asolit netu tinsip nama ya pumis lain ide, tepode, tahlil lo kekel, lo ina powo ya lo segala dia. Nah, untuk hibur siang berduka. Kalian, sejarah tapi open itu.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya awalnya lah misal almarhum Mam Tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini ibu kota kan mensenar Malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki misalnya lihat anak noda terbantu sih, karena mungkin tidak ada penuh lautan pak, maksud meringankan itu beban dia. Dia mencari. Artinya ketika polo dunia ini tahu tentunya bebannya kan tongono ke manusia yang dia jalir, sehingga dia menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: dan 9 hari itu tak ada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hapolasi itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
1: Tradisi Hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih dan salam.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

Syukur Dafu dorang terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 telah menjalani tahapan prapendidikan dan pelatihan pradiklat setelah dinyatakan lolos seleksi. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diklat menjelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya telah mengumumkan ya hasil seleksi pada Juni lalu, ada sebanyak 62 peserta dinyatakan lolos dan akan bertugas pada tingkat kota Ternate. Pradiklat ini berlangsung sejak tanggal 26 Juni hingga 5 Agustus ya 2026 dan latihan dipusatkan di dua lokasi yakni halaman Gudang Bulog Moya dan lapangan Ngaralamo Salero Kota Ternate. Sementara itu sahabat budaya, pendidikan, pelatihan, dan karantina peserta direncanakan akan berlangsung selama 10 hari di Hotel Boulevard ya. Pada seleksi tingkat nasional, Haikal Kadafila Ode, siswa SMA Negeri 4 Kota Ternate, ini berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan tugas kenegaraan tahun 2026. Selain itu, 4 peserta lainnya berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat provinsi ya, di mana Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rahman, mengatakan selama pradiklat peserta tidak hanya menjalani latihan peraturan baris berbaris tetapi juga mendapatkan pembinaan mental, disiplin, fisik serta berbagai materi pendukung. Sahabat budaya, pembinaan tersebut bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, nasionalisme, serta karakter yang kuat sebagai calon pemimpin bangsa. Pada tahap diklat, peserta akan lebih difokuskan pada latihan teknis di lapangan yang nantinya direncanakan dimulai pada tanggal 15 Juli di lapangan Salero sebagai persiapan petugas pengibar dan penurun bendera sahabat budaya. Penentuan petugas pengibar maupun penurun bendera sepenuhnya menjadi kewenangan tim pelatih. Ini berdasarkan ya hasil penilaian ya selama proses latihan, di mana Kesbangpol juga memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun sahabat budaya. Sahabat budaya yang nantinya akan bertugas pada upacara 17 nanti, peserta berjumlah 62 orang yang dibagi dalam tugas pagi dan sore, termasuk pasukan 45 bersama unsur TNI dan Polri ya. Dan peserta akan menjalani karantina sekitar 2 pekan sebelum pelaksanaan upacara. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya ya sahabat budaya. Materi pembekalan diberikan lebih awal pada tahap pradiklat sehingga saat memasuki diklat peserta dapat lebih fokus menjalani latihan teknis di lapangan ya. Informasinya Toran lansir dari rri.co.id dan Toran juga masih hadirkan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep?
2: Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
1: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
2: Apa beda unta sama kangkung?
1: Apa ya Cep ya?
2: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
3: Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Malam Tabia Subajo sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di acara kesayangan Torang bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini sahabat budaya di edisi Jumat 3 Juli 2026 ya, bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 11 malam. Selamat malam dan selamat bergabung yang baru saja bergabung di 95,1 aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya Perempat Ternate. Iya sahabat budaya. Ya, silakan yang mau bergabung malam hari ini bisa deringkan di 3126518 ya. 08212195266695 di WhatsApp 0853985339951. Iya, lagu pembuka kita Lengket ya. Dari Vicky Salamor featuring dengan Wis Bakker sahabat budaya. Lengket ya, biar torang selalu lengket di udara gitu ya sahabat budaya. Dan terus mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya, mencintai dan juga membangun kebersamaan ya. Dan tetap solid, tetap kompak dan juga melengketkan seluruh Nusantara ya. Ya sahabat budaya, torang ajak dora semua untuk bergabung ya di malam hari ini. Untuk salam-salam buat orang-orang terkasihnya sahabat budaya, sanak saudaranya, orang-orang yang mungkin menjadikan torang lebih kuat ya sahabat budaya, menjadikan torang lebih sukses ya. Orang-orang seperti itu juga kita harus salamkan ya gitu ya sahabat budaya. Karena dari mereka juga bikin torang ada motivasi untuk bisa berkembang gitu sahabat budaya. Apalagi kalau mantan ya. Ya kalau cuaca di kota Ternate sahabat budaya, tadi sempat gerimis ya mengguyur kota Ternate, terutama di Ternate Tengah. Dan saat ini masih hujan ya mengguyur kota Ternate dan sekitarnya, terpantau gerimis sahabat budaya. Ya bagaimana dengan daerah sahabat budaya, apakah gerimis juga ya ataukah aman-aman saja, bersahabat ya sahabat budaya. Dan jangan lupa untuk besok pagi sahabat budaya bisa menyaksikan secara langsung ya siaran Piala Dunia, disiarkan di Pro 1 Ternate ya, mendengarkan dan juga menyaksikan di layar gitu sahabat budaya, antara Argentina melawan Tanjung Verde. Ya, toran terima yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Oke. Oh, masih berdering toran terima sahabat budaya, ada siapa? Ya, halo.
1: Halo.
0: Sagu.
1: Sagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasron di Sulawesi. Kabarnya bagaimana malam ini?
1: Iya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Oke, siap. Cuacanya bagaimana malam ini? Ya, cerah ceria kah?
1: Iya, cuaca juga cerah juga.
0: Oke, siap ya. Kalau begitu mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya daerah Lampung, Bang.
0: Oke, daerah Lampung. Lagi kangen sama Lampung atau ada cerita di Lampung sana ya?
1: Cerita cemanikan lagu-lagu daerah.
0: Oke, lagu daerah. Dan kita harus mencintai lagu ataupun budaya daerah lain ya, karena kita ini Indonesia, iya, beragam suku dan juga budaya. Oke, siap.
1: Sama-sama juga kena perampat palu. Semua dari Sabang sampai Maroke ya kan.
0: Iya sih. Oke, baik. Mau yo judulnya apa nih lagu dari
1: Pegung Lima. Pegung Lima.
0: Pegung
1: Setegung.
0: Oh, Setegung.
1: Iya, Setegung. Setegung.
0: Setegung Riam. Lima. Eh? Riam. Rima.
1: Dima, Dede.
0: Dima.
1: Iya.
0: Setegung Dima. Artinya apa nih Pak Nasrul? Nah,
1: aku nggak tahu juga Pak.
0: Karena lagunya enak didengar ya. Penyanyinya siapa nih kalau boleh tahu?
1: Tam Sanjaya. Tam Sanjaya.
0: Tam Sanjaya.
1: Iya.
0: Tam Sanjaya.
1: Ya, yang pertama-tama ya, abang lagi nyerah sabut tugas selalu ya bersama keluarga rumahnya, semua kru nyari terus malam selalu mencahat, ada Purun Masari, ada Din, Almung Atus, ada Kuama Kuai, dan Barika Juri Kerabu, pada Yudhu Sultan, terus ada Purun Masari, ada Pindah juga di Bogor, semuanya di Kota Ternate. Oke, selamat malam. Saya selalu berkumpul gemas. Salam sehat semuanya, kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, judulnya Pak Junaidi. Ini tidak muncul judulnya nih.
1: Ya, Sepegung.
0: Oh, Sepegung, Sepegung Dima.
1: Sepegung Dima, ya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ya,
1: terima kasih, Pak.
0: Siap. Tunggu. Ya, sahabat budaya, ada Pak Nasrun yang ada di Sulawesi ya. Ini sukanya lagu dari Lampung ya, Sepegung Dima dari Tam Sanjaya. Karena kita juga sering menghadirkan lagu-lagu dari seluruh Nusantara ya. Ini juga bisa mengikat ya, mengikat orang untuk terus bersama di perempat Ternate ya. Beragam suku dan juga berbeda bahasa dan budaya, tetapi orang satu Bhinneka Tunggal Ika. Asik gak tuh ya? Asik ya sama budaya. Oke, orang terima lagi yang mau bergabung ya. Ada siapa dan di mana? Halo Sagu.
2: Halo Sagu, santai dengan lagu.
0: Santai dengan lagu Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Kabarnya malam ini sehat?
2: Ya, sehat selalu ini.
0: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sana bagaimana?
2: Cuaca ya malam-malam tapi cerah.
0: Cerah ya, tapi dingin, suhunya dingin.
2: Kayak suhunya dingin.
0: Iya, di pegunungan ya.
2: Ini memang Bang Taslim.
0: Iya, betul.
2: Ini dapat dengar lagu-lagu ini anak-anak mahasiswa dari Unhair ada bikin acara di muka rumah ini.
0: Oh, salam juga untuk teman-teman Unhair ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Minta lagu.
0: Lagunya lagu apa, Koai?
2: Karena nama Boko dari Tidore.
0: Penyanyinya siapa ya, Koai?
2: Oh, Jainab Haji Idris, Karana Maboko.
0: Oh, Jainab. Oke, Koai, katanya di sana lagi musim durian ya?
2: Oh, kalau musim durian di Jai masih kurang. Di Ipin, di Busia juga di Tidore Timur itu.
0: Itu
2: kalau
0: berbuah. Itu
2: banyak. Tapi Bang Taslim, ada durian di sini tuh kalau dapat 10 itu paling yang bagus itu cuma 2.
0: Oh.
2: Yang sisa itu kurang rasa gitu. Tapi kalau di Jai memang musim kurang ini. Kurang banyak.
0: Oke, siap.
2: Oke, mau salam pertama salam hormat buang Bang Taslim bareng operator juga Rangkensa selalu. Terus ada yang baru lewat tadi ada Bang Nasrun di Sulawesi juga, rasa sehat ada Bunda Farida, Purnama Sari juga, ada Bunda Es, Bunda Natalia juga, ada Dika, Bung Andi di Batam juga, Andi di Jambi, ada Bang Din, Ipin, Buce, rasa sehat semuanya, dan selamat bobok malam.
0: Oke, siap.
2: Oke, Bang Taslim, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya, sahabat budaya. Katanya di sana memang musim durian, tapi di sebagian kota Tidore. Karena yang durian yang masuk di Ternate ini juga kebanyakan dari Tidore, sahabat budaya. Jadi kenapa ramai sekali musim durian ya di kota Ternate? Ya karena supportnya dari Tidore Kepulauan. Baik, sahabat budaya masih toran terima, silakan yang mau bergabung bisa deringkan lagi ya di 3126518 ya 0821952666695 sahabat budaya. Dan di WhatsApp sahabat budaya 0853-9853-3951 ya. Baik, toran dengarkan dulu lagu Sepegung Dima dari Tam Sanjaya, spesial untuk torang Pepa Nasrun di Sulawesi ya sahabat budaya. Dan juga lagu berikutnya ada Karana Mabofo dari Chainap Idris, requestan dari Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Torang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.

0: Girls Night
1: sebenarnya dijagokan dan nyanyi itu udah pulang gitu ya. Tapi ya, sudah besok penglihat sudah ya, bagaimana pertandingan antara Argentina dan Tanjung Verde, dan mudah-mudahan apa yang memang Anda jagokan itu menang. Amin.
2: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Tora malam hari ini ya, Sahabat Budaya. Dan Tora hadirkan lagu-lagu requestan tadi, ada Panasron dan juga Koai ya di Puncak Jaya Wijaya. Kembali Tora terima yang mau bergabung malam hari ini, ada siapa dan di mana? Ya, halo Sagu.
2: Halo.
1: Halo Sagu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo di Hiri.
2: Ya, Dik.
1: Sementara di Hiri atau sudah di Halmahera, Pak Leo?
2: Ya.
1: Oh, di Pulau Panjang. Oke, siap.
2: Ya, minta lagu.
1: Lagu apa, Pak Leo?
2: Nada Nusantara, aku rindu.
1: Kenapa?
2: Nada Nusantara, aku rindu.
1: Aku rindu judulnya.
2: Nada Nusantara.
1: Oke, Nada Nusantara, aku rindu.
2: Iya.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan.
2: Ya, salam buat adik dan teman-teman di Proampa yang baik hati. Dan jalan tugas salam sehat selalu. Berikut berlihat tadi kuai yang baik hati, si keluarga, dan selalu masing juga berlewat. Kemudian Pak Atus di Kau Timur, di Goa, menggambar setelah sana. Pak Dijafor juga si keluarga, dan selalu Mama Eva dan Mak Haji. Mama Indah di utara kota, Mama Indah di utara selatan kota, Kota Baru, dan selalu. Itu Pak Amma juga, Mama Am, sehat selalu. Kemudian Ika di Bone, di Nama Sari di Sulawesi Barat. Ika di Malalayang, Manado. Ika di Manado juga. Kemudian juga di Semano. Kemudian Tuna dan Ayu di Masuri. Kemudian pagi nanti di Ambon, Bentengke. Berikut Cipulia, Jakarta. Ini Andi Alfaris dibacan dengan Ibuina yang dekati. Kemudian Pak Andi di Batam, Jambi. Di Kalitaliabu.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Leo yang sementara di Pulau Panjang. Toran terima juga yang bergabung malam hari ini di line WhatsApp ya. Ada Hujaima Santoso. Halo Sagu. Ya, halo. Halo Sagu. Halo. Ya, bisa mendengar suara kami? Halo? Halo, halo, jaringan ya. Oke, tadi sudah sempat terdengar ya. Halo? Halo, sudah terhubung. Ya, halo. Belum ya? Oke, baik, dicoba lagi ya. Tadi sudah sempat terhubung ya. Mungkin kita terhalang oleh jaringan yang kurang tahu ya. Jaringannya maunya gimana gitu. Sahabat Budaya, dicoba lagi ya untuk di line telepon dan line WhatsApp ya di 3126518 0821952666695. Dan di WhatsApp 0853-9853-3951, Sahabat Budaya. Toran terima lagi ya, yang mau bergabung. Oke, halo Sagu.
3: Selamat malam, assalamualaikum Sagu, santai dengan lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Atus di Sahu
3: Sahu Kota.
1: Kah Sahu Kota.
3: Apa Bung Taslim? Apa kabar Bung Taslim?
1: Sehat-sehat nih, Abang Atus. Kabar baliknya bagaimana nih?
3: Sehat-sehat saja nih. Kalau Bung Taslim punya apa? Punya negara yang disukai itu masih bertahan apa sudah pulang?
1: Masih bertahan, besok main.
3: Oh, apa nih? Argentina?
1: Argentina besok bermain.
3: Abang Atus punya sudah berangkat.
1: Oh, sudah berangkat. Sampai jumpa di Piala Dunia selanjutnya
3: 2030
1: di Arab. Ya, tetap semangat Abang Atus. Pindah fans boleh, silakan. Mau pindah di mana, Argen?
3: Semuanya bergabung.
1: Sudah sebanyak. Tapi Abang Atus mau pindah fans ke Trada nih.
3: Mau gimana?
1: Abang Atus mau pindah fans?
3: Oh, Trada tapi ya, nonton saja.
1: Oke, kalau begitu.
3: Ya, Abang Atus ini kan apa layar lebar di rumah tuh.
1: Oh, siap.
3: Biar kita fans pulang tapi kita sediakan buat mereka yang masih fansnya masih bertanding.
1: Oke, siap.
3: Oke.
1: Silakan Abang Atus mau dengar lagu apa?
3: Ini lagu Cinta Beda Agama dulu.
1: Fikih Salamor. Oke, baik.
3: Perbedaan itu menyatukan seperti olahraga tuh menyatukan.
1: Oke, siap. Silakan salam-salamnya Abang Atus.
3: Salam buat semua-semua dan lagu ini spesial buat rekan-rekan Abang Atus dan Argentina yang pagi jam 6 kah Pak Buntas ini?
1: Jam 7.
3: Oh, 7 merah pagi Abang Atus.
1: Oke, siap.
3: Datang nonton tapi kalau mau minum kopi bawa gula dan kopi.
1: Kira so kasih sedia semua.
3: Bawa gula dan kopi nanti pisang goreng Abang Atus yang siap kan mantap toh.
1: Oke, siap.
3: Kalau semua Abang Atus nggak siap lagi, aduh topi di pulsa itu habis lagi.
1: Itu lagi.
3: Datang saja nonton saja tidak apa-apa itu lagi pertandingan ini. Terus coba kutanya nih Abang Atus jam berapa nih sudah nanti datang kemari kalau dengar subuh bunyi itu sudah datang masuk di rumah. Yang layar lebar jadi besar tuh ruangan juga luas jadi. Oke, Bung Taslim, semoga Argentina tetap tahun ini juga pegang juara.
1: Amin.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Abang Atus di Sahu Kota Sahabat Budaya. Ya, torang coba kembali terima lain telepon di WhatsApp ya. Apakah sudah bisa terhubung? Halo, Sagu. Halo, Sagu. Oke, ini belum bisa ya. Oke, belum bisa terdengar nih. Oke, baik, belum bisa ternyata sahabat budaya. Di WA saja ya untuk sahabat budaya. Belum bisa keluar di udara ya. Baik. Oke, silakan yang mau bergabung di WhatsApp bisa japri ya sahabat budaya di WhatsApp. Yang mau bergabung di line telepon juga silakan ya di 3126518 atau di 0821 9526 6695. Sekali lagi di 0821 9526 6695 ya. Untuk di line WhatsApp sementara belum bisa terhubung ya. Kemarin katanya sudah diperbaiki tapi masih gangguan juga ya. Jadi mohon maaf untuk pendengar sahabat budaya yang bergabung di line WhatsApp ya, belum bisa terhubung ya. Ada Pak Us di Kolon Cucu, kemudian ada Mas Andi di Batam, kemudian Mama Indah di Akega Ale ya. Untuk yang bergabung di line WhatsApp belum bisa ya, ini mencoba terhubung ya tapi belum bisa keluar di udara. Ada Hucaima Santoso juga yang bergabung di WhatsApp ya. Mohon maaf bisa dialihkan ke GSM ataupun japri di perempat RRI Ternate ya. Baik, satu lagi penelpon toran terima. Halo Sagu.
3: Halo Sagu. Halo Sagu.
1: Ya, santai dengan lagu.
3: Santai dengan lagu.
1: Oke, Bang Andi, tadi coba sempat di telepon WA ya. Ya. Kemarin sudah sempat diperbaiki tapi masih ada kendala ya. Jadi ini juga banyak yang bergabung di WA tapi masih terkendala oleh teknisi yang belum bisa dikeluarkan di udara. Oke, sehat ya Bang Andi?
3: Sehat, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagi di Batam atau ada di luar daerah?
3: Udah balik ke Batam.
1: Oke, siap. Di Batam aman saja cuacanya Bang Andi?
3: Banyak hujan.
1: Oh, banyak hujan.
3: Iya, tiap hari ada hujan walaupun tidak lama tapi ada hujan.
1: Ada hujan ya. Hujan semoga membawa berkah ya menyinari tanah Batam dan sekitarnya.
3: Tidak lebat juga, deh, hujannya tidak lebat cuma sebentar gitu. Tapi selalu ya.
1: Menambah nutrisi mungkin ya. Oke, mau dengar lagu apa Bang Andi?
3: Makassar, Tenaruana.
1: Tenaruana, oke. Ini sudah ada di, oke, ada Tena.
3: Sudah selalu di.
1: Makanya sudah masuk di playlist ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Mau salam dulu, silakan.
3: Artinya tidak ada duanya itu.
1: Tidak ada duanya. Siapa ini, Bang Andi? Siapa ini?
3: Adalah.
1: Oke, kalau begitu.
3: Salamnya buat Bung Tasnim sama operatornya, semoga sehat selalu. Ya, ada Purnama di Sulawesi. Semoga dia gabung juga. Ada Mama Indah, ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Bung Din, Pak Yasin, Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bunda Els, siapa lagi? Fika di Manado. Dan semuanya aja tanpa kecuali.
1: Oke, siap.
3: Makasih Bung Tasmi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Andi di Batam ya, sahabat budaya. Torang dengarkan dulu lagu Ketika Rindu dari Nada Nusantara, requestan dari Pak Leo di Halmahera ya. Kemudian ada Cinta Beda Agama dari Vicky Salamor, requestan dari Abang Atus di Sahu Kota ya, di Halmahera Barat. Kemudian lagu Enarwana, lagu Bugis dari Ancala Ricci, requestan dari Bang Andi di Jambi, di Batam ya, sahabat budaya. Torang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu, santai deng lagu.
0: Santai deng lagu Pro 4 FM.

Cinta Beda Agama dari Vicky Salamor, requestan dari Abang Atus di Sahu Kota ya. Dan Toras juga sehadirkan lagu Ketika Rindu dari Nada Nusantara, requestan dari Toram P. Pak Leo ya, yang ada di Halmahera Sawat Budaya. Dan Ena Ruwana dari Ancala Ricci sebagai lagu terakhir kita di musik malam, di musik malam, di santai dengan lagu ya Sawat Budaya, karena musik malam nanti di jam 11 ya. Ini requestan dari Bang Andi di Batam ya Sawat Budaya. Baik, torang sebelum akhiri, torang bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya Sawat Budaya. Ini dari Mama Indah di Kulaba, santai deng lagu. Salam buat semua pendengar di mana saja berada tanpa terkecuali. Salam rindu, salam kangen, salam sehat, salam bahagia. Oke, salamnya banyak banget ya Sahabat Budaya. Kalau rindu ya telpon ya. Kalau kangen ya kunjungi gitu Sahabat Budaya. Baiklah ya. Once boleh request lagu, boleh. Kalau Mama Indah tuh tetap boleh ya Sahabat Budaya. Racik Kuah, oke okay, ya. Nanti torang putarkan, kalau bisa di play nanti spesialnya buat semua dah ya. Maaf nih, Once semenjak Piala Dunia Mama Indah jarang bergabung, tapi Perempat selalu di hati. Oke. Okay. Katanya oh kayaknya Mama Indah ini salah satu fans terberat gitu ya, fans terberat Argentina katanya ya, dan selalu menyaksikan jalannya Piala Dunia Sahabat Budaya. Nah berikutnya ada Bang Uci di Kolon Cucu Sahabat Budaya. Selamat malam Abang Tasnim, selamat malam juga. Oh ada assalamualaikumnya Sahabat Budaya yang gak kelihatan ya. Waalaikumsalam, selamat malam Abang Tasnim. Selamat malam juga Bang Uci ya. Sagu santai dengan lagu, request lagu Jailolo Sesahu, vokal IFM Group ya. Lagu ini untuk seluruh kru Perempat yang bertugas malam ini serta semua pendengar yang masih stay ya saat ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin, dari Uci Juma. Oke okay, Bang Uci, torang ke Pak Us ya. Assalamualaikum, sagu minta lagu Beta Semulai Curiga. Curiga ke siapa nih? Curiga pas apa nih ya Pak Us ya. Salam buat Tasnim yang ada di Hiri, Kalimantan dan Makassar, dan spesial buat Huzaima di seberang. Oke, ini berdekatan ya. Baiklah, itu sudah disalam salamin ya. Oke, dari Pak Us ya, torang ke Hujaima di Hujaima Santoso. Oke, ini yang sudah monitor ya. Oke, baik, monitor saja ya. Sudah dapat salam dari Pak Us tadi. Baiklah kalau begitu Sahabat Budaya, torang hadirkan lagu terakhir kita, ada Ena Ruwana, vokalnya Ancala Ricci ya, requestan dari Bang Andi di Batam Sahabat Budaya. Dan terima kasih Syukur Dofu, Syukuri Idala, Syukur Loci, Syukur FF, apalagi nih syukurnya ya, terima kasih ya Sahabat Budaya. Baiklah ya, so bergabung malam hari ini ya, dan juga so mendengarkan siaran Pro 4 Ternate, semoga selalu terhibur ya, dan tetap kompak, tetap solid di udara, selalu menjalin komunikasi dan juga silaturahmi ya. Torang Pro 4 Ternate jaya di udara Sahabat Budaya. Baiklah, terima kasih semuanya sekali lagi. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tabea Subajo.

0: khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai...
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

justru jam 7 pagi. Jam 5 waktu Indonesia Tengah berarti kan ya. Oke, baiklah. Ibu Farisa mau dengar lagu apa?

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasa 1 dan Angkasa Watir dari Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jumat 3 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasa Warang Kasawati RW Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 4 Juli 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sampur budaya di mana pun Anda berada. Kembali mengudara menemani orang negara Anda di pagi hari ini bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, siap menemani ruang dengar Anda sepanjang beberapa jam ke depan. Dengan berbagai pilihan informasi, ragam program siaran menarik terang siap hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda, sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, tepat di pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kami ajak Anda untuk ikuti bersama, sahabat budaya, pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Mutaffifin yang dibacakan langsung oleh Syekh Maher Al-Muwaikali. Yang akan kami hadirkan, sahabat budaya, untuk menemani ruang dengar Anda sembari menanti waktu atau kumandang azan sholat subuh yang akan dikumandangkan sesaat lagi tepat pada pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul Azim, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti bersama kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk torang ajak Anda, sahabat budaya, untuk ikuti program siaran langsung Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Ratusan orang tua siswa mendatangi lokasi pertemuan pemerintah Provinsi Maluku Utara di ex-Krisan Ternate Jumat sore. Mereka mempertanyakan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA yang dinilai belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Kementerian Hukum terus memperkuat pelayanan publik melalui forum Pasti Ada Solusi yang digelar rutin setiap Jumat. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan dan memperoleh tindak lanjut secara langsung dari Kementerian Hukum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, ratusan orang tua siswa mendatangi lokasi pertemuan pemerintah Provinsi Maluku Utara di ex-Krisan Ternate Jumat sore. Mereka mempertanyakan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA yang dinilai belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita berharap ya anak-anak insya Allah mudah-mudahan tetaplah ya, tetap bisa sekolah.
2: Ratusan orang tua siswa mendatangi lokasi pertemuan pemerintah Provinsi Maluku Utara di ex-Krisan Ternate Jumat sore. Mereka meminta penjelasan terkait hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan. Aksi yang didominasi para ibu rumah tangga itu berlangsung setelah Komisi 4 DPRD Maluku Utara menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pertemuan kemudian turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama panitia SPMB untuk mendengarkan langsung keluhan para orang tua. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Isuai, mengatakan jumlah pengaduan masyarakat pada pelaksanaan SPMB tahun ini cukup tinggi. Menurutnya, sistem penerimaan masih menggunakan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Persoalan utama terjadi karena tingginya minat masyarakat untuk mendaftarkan anak ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 8 Ternate, sehingga kuota cepat terpenuhi.
1: Itu ya, tadi kita berharap mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dan tadi juga ada rapat koordinasi dengan bertemu dengan orang tua siswa juga dengan Pak Wagub. Kita berharap ya anak-anak insya Allah mudah-mudahan tetaplah ya, tetap bisa sekolah.
2: Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, sebenarnya masih terdapat kuota kosong di sejumlah sekolah lain seperti SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 5 Ternate. Setelah proses verifikasi selesai, siswa yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan melalui mekanisme pendaftaran luring untuk mengisi kuota yang masih tersedia. Komisi 4 DPRD berharap seluruh siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan meski tidak seluruhnya diterima di sekolah tujuan utama. Selain itu, DPRD juga menyoroti minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme SPMB. Menurut Isuai, sosialisasi mengenai jalur penerimaan dan tata pendaftaran perlu dilakukan lebih awal kepada siswa maupun orang tua sejak masih di bangku SMP agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
1: Itu yang harus dilakukan ke depan itu. Saya mungkin insya Allah mudah-mudahan ke depan kita lebih fokus lagi untuk koordinasi dengan Dikbud ini sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi.
2: Anggota DPRD Maluku Utara itu juga mengajak masyarakat untuk tidak terpaku pada sekolah tertentu sebab menurutnya kualitas tenaga pendidik dan fasilitas di SMA negeri lain di kota Ternate relatif setara. Pemerintah berharap pemerataan minat masyarakat terhadap sekolah dapat menjadi solusi agar proses penerimaan murid baru berjalan lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu saudara, Kementerian Hukum terus memperkuat pelayanan publik melalui forum Pasti Ada Solusi yang digelar rutin setiap Jumat. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan dan memperoleh tindak lanjut secara langsung dari Kementerian Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengikuti forum tersebut secara hybrid bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kepala Kantor Wilayah Kemenko Maluku Utara Budi Argap Situngkir menilai forum ini menjadi langkah positif karena menghadirkan negara lebih dekat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Menteri Hukum mendengarkan langsung berbagai aduan masyarakat mulai dari layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, bantuan hukum, hingga layanan hukum lainnya. Menurut Supratman, forum tersebut menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pengguna layanan. Seluruh aduan yang disampaikan, baik secara langsung maupun virtual, langsung ditindaklanjuti bersama jajaran pimpinan Kementerian Hukum. Menteri juga meminta setiap laporan masyarakat segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelayanan hukum semakin cepat, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program Pasti Ada Solusi dijadwalkan berlangsung setiap pekan sebagai komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses dan berdampak bagi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menuntaskan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN serta Lomba Debat Indonesia Tingkat Provinsi. Para juara kini dipersiapkan untuk mewakili Maluku Utara pada ajang nasional. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Mereka adalah orang-orang hebat. Bayangkan saja dari setiap kabupaten kota, mereka itu adalah pilihan yang dikirim ke Lomba Tingkat Nasional.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara resmi menutup rangkaian Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN serta Lomba Debat Indonesia Berbahasa Indonesia dan Inggris Tingkat Provinsi. Penutupan berlangsung di Muara Hotel Ternate Jumat sore dipimpin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah. Seluruh peserta merupakan siswa-siswi terbaik yang telah lolos seleksi di tingkat kabupaten dan kota. Mereka bersaing untuk memperebutkan kesempatan menjadi delegasi Maluku Utara pada kompetisi tingkat nasional. Abu Bakar Abdullah mengatakan, usai penutupan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memfokuskan perhatian pada persiapan para juara sebelum diperangkatkan ke ajang nasional.
3: Kalau itu sudah selesai, kita semua akan tinggal mempersiapkan diri untuk mengirimkan para delegasi kita ke event nasional, sehingga nanti Pak Kabid SMA, Pak Kami gitukan, nanti kita setelah ini mungkin rembuk, kita bicara lagi. Saya melihat memang kita butuh ada semacam treatment lagi menjelang keberangkatan.
2: Menurut Abu Bakar, para delegasi tidak hanya membutuhkan latihan teknis, tetapi juga pembinaan khusus untuk memperkuat mental bertanding. Ia menilai kemampuan para peserta sudah sangat baik, baik pada cabang olahraga maupun cabang lomba debat. Namun, persaingan di tingkat nasional akan jauh lebih ketat, sehingga kesiapan mental menjadi faktor penentu keberhasilan. Mantan pejabat sekretaris daerah Maluku Utara ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seleksi tingkat provinsi. Menurutnya, seluruh siswa yang tampil merupakan putra-putri terbaik dari masing-masing daerah, sehingga mereka tetap layak mendapat penghargaan, meski tidak semuanya dapat menjadi wakil Maluku Utara.
3: Tapi mereka adalah orang-orang hebat. Bayangkan saja dari setiap kabupaten kota, mereka itu adalah pilihan yang dikirim ke lomba tingkat nasional.
2: Abu Bakar berharap seluruh pihak, termasuk sekolah, guru pembimbing, dan orang tua terus memberikan dukungan kepada para delegasi yang terpilih. Dengan kesiapan yang matang, terutama dalam membangun mental dan rasa percaya diri, Maluku Utara diharapkan mampu merepresentasi membanggakan pada ajang O2SN dan Lomba Debat Indonesia Tingkat Nasional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, angka kriminalitas di kota Ternate yang meningkat dipicu karena kurangnya fasilitas publik, terutama penerangan jalan umum di kecamatan kota Ternate Barat. Selengkapnya, disampaikan reporter Novianti Balasabesi.
4: Ketersediaan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik di Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate masih menjadi persoalan. Hal ini karena minimnya penerangan di beberapa ruas jalan yang dinilai dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan dan aktivitas negatif pada malam hari. Camat Ternate Barat Hamid Muhammad kepada RRI mengatakan kebutuhan PJU di wilayahnya sangat mendesak, terutama di kawasan wisata yang masih ramai dikunjungi masyarakat hingga malam hari.
5: PJU yang ada di wilayah Ternate Barat itu setiap kelurahan itu orang setiap muslim mengusulkan, tapi untuk kebutuhan itu sangat-sangat.
4: Menurut Hamid, belum meratanya penerangan jalan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata pada malam hari. Kondisi gelap di sejumlah titik dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminal maupun aktivitas yang mengganggu ketertiban.
5: Itu sangat berpengaruh. Terpasang itu sangat berpengaruh. Aktivitas bisa mengurai. Tapi yang di Tapome itu karena pakai tenaga surya jadi itu.
4: Terkait persoalan tersebut, kata Hamid, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan dinas perhubungan, namun pemasangan PJU secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena masih terkendala ketersediaan material. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mesara bersama teknik montase Bung Dani dengan Des Editor Wahyudi Yaya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Uria, dimanapun Anda berada, masih menemani Roni Randa di edisi pada pagi hari ini. Pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Fajar masih menemani Roni Randa, sahabat Uria, dengan pilihan informasi dan lagu-lagu menarik lainnya. Spesial di pagi hari ini, sahabat Uria, tentunya orang hadir menemani Roni Randa semua dengan informasi, ya tentunya untuk Roni yang mengawali pagi dengan berbagai kegiatan. Jangan lupa untuk jaga sarapan, mengawali pagi dengan yang baik-baik, yang fresh-fresh ya, tentunya itu penting sahabat Uria, supaya nanti kalau Roni berkegiatan, beraktivitas, ini pastinya semua kondisi tubuh Roni itu sudah terpenuhi sahabat Uria ya. Selain dengan asupan makanan yang cukup ya, pastinya terpenuhi juga nih sahabat Uria dengan semua persiapan yang juga sudah disiapkan sebelumnya. Nah sahabat Uria sendiri ya, pagi-pagi kayak begini, apalagi di akhir pekan, apa nih persiapan pertamanya Roni? Apakah bersiap-siap untuk menonton Piala Dunia? Karena memang kalau satu bulanan ini sampai Juli akhir 20 nanti, ini perhelatan pesta bola dunia nih, jadi satu hal yang sangat-sangat digemari banyak orang ya. Semoga aja ini tidak mengganggu berbagai kegiatan sahabat Uria semua di pagi hari tentunya. Menemani Rondingar Roni semua pagi hari ini ada Julkarnain Ismail yang di Pelagu Terang, suka siap untuk sahabat Uria semua dengan lagunya Subah Sesalam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: We're closing down higher up the pitch, certainly in the attacking.
2: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
4: Iyo toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun anda berada. Kembali torang hadirkan untuk informasi kabar kira di pagi hari ini. Torang alih informasi kabar kira dengan laman informasi lokal mana Kemenko Malut gelar harmonisasi Rapen Group. Kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Maluku Utara melaksanakan rapat harmonisasi dua rancangan peraturan gubernur atau Rapergub Maluku Utara secara hybrid, di mana dua Rapergub tersebut yakni Rapergub tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Kepala Kanwil Kemenko Maluku Utara Budi Argap Situngkir menyatakan bahwa harmonisasi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap komitmen pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku Utara terhadap upaya dalam mendorong badan usaha menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara optimal. Menurutnya, proses harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan rancangan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memberikan kepastian hukum, serta mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan agar tetap tepat sasaran dan mendukung prioritas pembangunan daerah. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana PLN pastikan layanan listrik tetap andal meski tarif tak naik. PT PLN Persero memastikan bahwa pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga. Hal ini setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 2026 periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan bahwa Perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal. Guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional, di mana hal ini disampaikan oleh Darmawan dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat 3 Juli 2026. Keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Kita ikuti informasi harga.

0: Selamat pagi sahabat budaya, terang kembali hadirkan informasi harga pangan untuk wilayah kota Ternate. Informasi harga pangan terang awali dari komoditas beras di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging sapi berkisar di harga Rp45.500 dan daging kambing lagi daging ayam di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp44.100 dan bawang merah di harga Rp65.000. Untuk komoditas bawang putih di harga Rp57.500 dan cabai merah di harga Rp60.000. Untuk cabai rawit sendiri di harga Rp102.500 dan minyak goreng di harga Rp23.600. Terakhir untuk komoditas gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

pagi hari ini, karena mungkin salah satu alasannya atau salah satu penyebabnya karena banyak warga kota Ternate sedang asiknya menonton atau menyaksikan pertandingan di pesta bola Piala Dunia pagi hari ini yang mempertemukan antara Argentina sang juara bertahan dengan salah satu kuda hitam yang baru melejit namanya di Piala Dunia, yaitu Cape Verde atau Tanjung Verde, sahabat budaya. Ini pertandingan yang memang di ajang 32 besar, jadi siapa yang kalah langsung pulang. Apakah bisa sahabat budaya, kuda hitam yaitu Cape Verde bisa menunjukkan performa yang cukup membuat sang juara bertahan dan juga salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia itu Lionel Messi ini mendapatkan tantangan dari Cape Verde, sahabat budaya. Tentunya ini menjadi ajang yang sangat orang nanti-nantikan. Sementara di pukul 7 lebih 26 menit sekarang, kalau dari pantauan siaran langsung torang, sahabat budaya, ini memasuki hydration break atau babak turun minum dulu ya, sebelum nanti bakal lanjut lagi, sahabat budaya. Ini belum habis babak pertama, tapi ini istirahat minum, hydration break istilahnya, sahabat budaya. Nanti orang akan update lagi hasil pertandingannya seperti apa. Tapi ingat, sahabat budaya, jangan lupa untuk tetap mendengar orang di perempat, karena ragam informasi, update lagu-lagu dari lagu daerah masih siap orang hadirkan untuk sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi, tetap mendengar orang di perempat RRI Ternate.

0: Abraham langsung dalam kota penalti tiba menemui temannya sana. Jadi kedalam gawang saja untuk main dengan Argentina. Emiliano Martinez buat untuk melakukan tendangan gawang kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Untuk melakukan pendek saja dua. Ada Juan Romero di sana. Langsung lepas satu pemain Cabo Verde tadi ke tengah kali ini. Itu adalah Enzo Fernandez dari pemain Argentina. Alistair Lepas sedikit pada WNM yang menyebut bola di sektor pertahanan sebelah kanan dari Argentina di sana. Rugo De Paul kembali kepada WNM Kapten ke sebelahan lebar kali ini ke kiri. Sama ada Martinez langsung ke bawah bola. Mencari rukannya Alistair masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde yang coba menusuk kali ini menahan dukungan dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung menang lagi, langsung petak atuk. Berjumpa sama 1-2, saat itu terputus kali ini, dicoba Cabo Verde. Lalu menemukan kuku tadi, belakang lagi 2, dua pemain Argentina berhasil di bawah lagi. Seperti tengah, namun kembali dipatahkan bahwa serangan dari Cabo Verde oleh pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini masih Argentina mencoba untuk melakukan bangun serangan. Alistair lagi berkembang dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan, kembali lagi ke belakang dengan Lisandro Martinez kali ini berkembang dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini, coba untuk memanfaatkan luas lapangan tengah lagi. Umpan pendek 1-2 antara pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari Cabo Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Diego Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk Cabo Verde. Dan pengusku Hasan Argentina Lionel Messi mengecah penentuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara. Keunggulan Argentina dalam Cabo Verde. Pertandingan sudah masih di menit 34 kali ini Argentina masih menguasai bola. Dokter sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, sudah melalui di sana. Lancar lagi dua nomor 8 tadi. Balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez coba untuk beruang tengah dua. Lalu ini Romero langsung umpan. Dokter sebelah kiri ada Thiago Almada di sana. Thiago Almada balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Belakang lagi coba Medina lebar kepada Romero. Sektor tengah tandingan Alistair umpan langsung ke Alistair. Offside. 7 tadi adalah main nomor punggung 26 Alina, namun tidak berhasil karena sudah terangkat dalam posisi offside jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Dan aku adalah Rakosa, namun baru dipatahkan lagi oleh penarik guna datang lagi bantuan baru Rayo Mendes dari Cabo Soto di sektor pertahanan pertahanan Rayo Mendes Roka di sektor belakang pertahanan langsung namun juga berhasil. Tapi bagaimana pemain nomor 22 dari Cabo Soto yaitu Stephen Moreira coba melakukan penembakan langsung dari luar kotak penalti namun masih menanggung tung di batas Mister Emilio Martinez. Rebut bola, lalu membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Lalu kebebasan gol yang dibawa oleh Martinez. Martinez kepada Martinez, lalu ini bukan terhadap Martinez. Coba untuk bawa bola, coba untuk gerak dua masih bawa bola di sektor ini kiri pertahanan dari Rebut bola, bergeser ke kanan kali ini. Jatuh tadi, Martur, Molina. Namun juga kemudian itu keluar bola dan langsung pertandingan lebar ke dalam untuk Cabo Soto. Nah, nomor 13 baru Cabo Soto. Ini coba untuk melakukan lebar ke dalam coba diberikan pada Raul Rebos mana berbesar pada lebar ke atas di sektor belakangan ke dalam Cabo Soto. Masuk ke bawah posisinya ini di sektor tengah Cabo Soto di sektor tengah lalu di belakang Raul Rebos berbesar ke Raul Duarte langsung ke tengah kali ini bergeser ke sebelah kanan ada Lawan Mendes di sana pada nomor 20 langsung coba bisa ditekannya coba saya menekan lagi Stephen Moreira ke tengah kali ini menang-menang Cabo Soto masih menguasai bola di satu lingkaran tengah permainan dan nomor punggung 7 di sana Abraham coba langsung umpan terobosan dari Cabo Soto mencoba ke dalam perang penalti kali ini nomor punggung 11 dari Cabo Soto tidak pernah bukan kotak penalti mencoba melalui sembarangan dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez buang bola langsung ke hampir kanan tengah pertandingan kali ini Argentina dengan membawa bola masuk pertandingan Argentina namun kembali pelanggaran dilakukan baru pemain nomor punggung 14 Borau Duarto atau Fordo terhadap satu pemain Argentina di sana dan menghasilkan tangan bebas Argentina sudah melakukan sendok sebab tahu ini atau lalu Sandro Martinez berkosong kepada Cristiano Romero di sana masih dengan Argentina lalu kepada Sandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina sektor 2 sekali sekali masih dengan Argentina sebab tidak juga risung karena tengah pertandingan lalu bergeser ke Rodrigo De Paul kali ini masih De Paul sama dengan McAllister di sektor kanan kiri serangan Argentina coba bola di garis tengah kali ini masih Rodrigo De Paul coba melakukan tusukan De Paul masih De Paul melewati dua pemain dari Cabo Verde tidak berhasil jatuh De Paul kali ini dan Cabo Verde coba untuk melakukan serangan tidak berhasil lagi lalu Argentina serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri urusan mereka berkosong ke kanan bagaimana tadi McAllister menimbulkan umpan kali ini kepada pemain Argentina lalu lakukan McAllister dan nomor 26 baru Argentina Miguel Fernandez masih lagi Argentina ke kanan kalau coba dilakukan lakukan akun aku kali ini umpan langsung atas lagi dari pertandingan Cabo Verde Luna Messi jatuh pelanggaran offside ternyata satu pemain Argentina sudah terberangkat dalam posisi offside dan pemainnya sudah masuk di menit 41 dan obat sudah dilakukan oleh Cabo Verde di sektor kanan geser lagi ke tengah kali ini Borgos juga Cabral bekerja sama di sektor sebelah kiri bagaimana langsung kali ini Cabral nomor 27 dari Cabo Verde mencoba melakukan umpan tadi namun dapat dikatakan oleh pemain Argentina gagal lagi serangan yang dilakukan oleh Cabo Verde mencoba menyusun di kiri dari lini serang mereka yang langsung dipatahkan oleh pemain Argentina dan sekarang masih kami tendangan bebas untuk Argentina terhadap terjadi pelanggaran yang akan dilakukan oleh Cristiano Romero geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bersama dengan Angel Fernando Tuhan, sebab berbagi Tuhan dengan mainan berguna, juga aku butuh perawatan dari ibu. Bagaimana suara-suara para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.42 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali kalau menurutku itu sukses untuk mencetak gol dalam pertandingan gol ini. Wah, pertandingan dilakukan kembali kali ini gol dikuasai oleh pemain Argentina. Harus juga di sana gol terhadap McAllister coba bola di pertengahan. McAllister dari kaki ke belakang karena ada kesalahan Romero di sana. Kembali kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez pelan-pelan baru dua dia balik lagi ke kanan. Kesalahan Romero masuk ke ruang sudah sama dengan Lisandro Martinez. Empat terobosan masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan dari sektor pertahanan dari Ronaldo Jorge. Dan Argentina coba untuk melakukan penetrasi jangka lagi kembali lagi ke belakang dan bermain Lisandro Martinez masih berada sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan baru Cabo Torbo kanan dua Juan Romero Kalister umpan terobosan langsung tadinya tekan tendangan jauh tuh kali ini coba dilakukan tadi bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser bola berada di sektor kiri pertahanan dari Cabo Torbo Lionel Messi di sana dibaik oleh tiga pemain baru Argentina ada di sektor kanan pendek Cabo dua ke sektor belakang kali ini nomor 12 Cristiano Ronaldo kembali kepada Molina di sana. Martinez masuk kami, Martinez masuk bawa bola, coba berikan pada suara keluar, lalu lagi ke belakang, lalu ini Alexis Alistar, besar karena nomor 13 Molina, lalu ini Rodrigo de Paul, besar karena Molina, Alistar lagi, masih di bawah besar ke kanan kali ini, de Paul, masuk lagi melebar, mengangkatkan sisi lapangan Martinez di sana Lisandro Martinez langsung cari ke sana umpan langsung dapat pada poin atau gitu juga ya Messi di sana namun sayang sekali ada dua pemain dari Argentina di sana Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez masuk langsung dalam kotak penalti ubah bola keluar dari lapangan pertandingan ubah dengan gawang sudah dilakukan kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina di sana ubah melebar di sana masih lama ubah coba untuk melakukan lakukan tapi melewati pemain baru kali ini juga berhasil kalinya lalu belakang kedua ada Cristiano Ronaldo di sektor kanan dengan serang dari Argentina juga bola tinggal sana masih dekat di kotak penalti bergawang ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul baik lagi kepada Molina masih di sektor sebelah kiri pertahanan baru yang kedua dari Cabo Verde nomor 26 De Paul kali ini main terus di situ coba melakukan penetrasi De Paul juga berhasil diambil ke tengah kali ini menggunakan Argentina coba mulai di garis tengah tadinya sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina kali ini coba untuk melakukan penetrasi masih dari sektor sebelah kiri bagaimana pemain Cabo Verde juga masih melakukan pengalaman yang sangat ketat patah lagi kali ini namun kembali kebut oleh Alistair di sana bola penetrasi Cabo Verde oleh pemain Cabo Verde coba melakukan penetrasi Cabo Verde dipatahkan tadi oleh Cristian Romero kali ini Argentina coba melakukan serangan terjadi perebutan di tengah kanan di sana namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain Cabo Verde lakukan Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor 13 dari Cabo Verde Cabral ya. Waduh, di total Messi gimana rasanya tuh kan kita hanya bisa melihat dia ngerasain di total Messi tuh pemain Cabo Verde kali ini mencoba untuk bantu serangan di sektor di kanan pertahanan mereka Roberto Lopez enak ya pagi-pagi makan wortel ya atau manis-manisnya gitu kan wortel dari biasa kemarin main nomor 14 di sana Cabo Verde lagi-lagi ke kanan Roberto Lopez coba bola ke baru tengah masih ke baru kecarnya Roberto Lopez masih nomor 7 Marino umpan terobosan langsung melakukan kali ini pada Rau Duarte Duarte dibawahnya loh nomor 6 baru Argentina tiba tembus kali ini Argentina mencoba babak akhir setelah mengambil waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Satu baris tengah dan menurut kita nomor satu saja mereka ini dan nomor satu kosong untuk babak pertama sebagai kita akan berakhir. Kalau kita tetap berjalan siap nanti jangan lupa babak kedua masih panjang. Sekarang kita terakhir menurut kita masih berada di sektor sekarang tengah pertandingan dan menurut kita masih tampaknya memainkan bola. Posisi kota Luster kali ini untuk pembentangannya balik ke kanan Juan Romero. Romero masih membawa bola belakang lagi dua di mana Lisandro Martinez di sana babak dalam negara tengah sangat santai baru bawa bola ini bahwa Abel Porto juga belum melihat melakukan kesempatan konsentrasi masih dalam negara tengah saja. Nah bersama dengan itu wasit Lukan Klub tanpa berakhirnya babak pertama kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatuh Negara. Bung Indonesia, silakan.
1: Oke, terima kasih Tokoh Hakim dan juga Indra Firjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tunisia di mana kedudukan 1-0.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat Berita, pagi pukul 8 terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Habar Kiraha terang hadirkan dari laman informasi lokal di mana Pemprov Maluku Utara berangkatkan tim U10 dan U12 ke Piala Presiden di Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melepas kontingen sepak bola usia dini untuk mengikuti Festival Sepak Bola Grassroots Piala Presiden kategori U10 dan U12 yang akan berlangsung di Yogyakarta pada 6 hingga 11 Juli 2026. Pelepasan kontingen dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe didampingi Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nani Pakaya di Ekscirisan Ternate Jumat 3 Juli 2026. Maluku Utara mengirimkan 2 tim dari kategori U10 dan U12 dengan total 26 peserta, di mana keberangkatan para atlet muda tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia dini. Dalam sambutannya, Sarbin Sehe berharap para pemain mampu membawa nama baik daerah setelah sebelumnya berhasil menjadi juara pada ajang seleksi tingkat provinsi yang digelar di Kota Tidore, Kepulauan. Beralih sahabat di laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana Menbud Museum ITB jadi standar baru permuseuman Indonesia nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut bahwa Museum ITB di lantai 4 Gedung Sasana Budaya Ganesha atau Sabuga, Bandung menghadirkan standar baru bagi permuseuman nasional, di mana museum tersebut dinilai berhasil mengadopsi teknologi digital canggih yang setara dengan museum-museum kelas dunia. Museum ini diresmikan oleh Fadli Zon pada Jumat 3 Juli 2026, di mana Museum ITB akan kini dihadirkan sebagai ruang edukasi modern berbasis sains, teknologi, seni, dan inovasi interaktif yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Menurut Fadli Zon, konsep Museum ITB sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperkuat sektor STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yang mana ia berharap museum tersebut mampu menjadi sumber inspirasi, refleksi, sekaligus sarana edukasi bagi pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas melalui narasi dan tata pameran yang kuat. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul... Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.